Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Tuh Pro 2, waktunya traffic update dan sekarang kita langsung cek situasi kondisi lalu lintas bersama Ibtu Bagus Yoga Ilham Pribadi dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibtu Bagus, gimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik, terima kasih dari pihak operator. Saya Ibtu Bagus Yoga, sebagai pawas untuk lantas Polresta Serang Kota. Melaporkan pada pagi hari ini situasi berjalan lancar. Dari arah Ramayana menuju arah Mekri semuanya lancar. Alhamdulillah tidak ada kendala sama pun. Untuk di kebun jahe saat ini sedang padat merayap, tapi semuanya lancar terkendali. Saya himbau kepada rekan-rekan yang sedang di jalan, silakan untuk berhati-hati, tetap menggunakan helm dan juga jaketnya, dan tetap ikuti rambu lalu lintas. Sekian dari saya.
0: Oke, terima kasih Ibtu Bagus untuk traffic update-nya di pagi hari ini dan selamat bertugas kembali.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

Halo Pro 2, sekarang waktunya aku kasih tahu kamu untuk hasil vote dari sepeda pilih lagu kamu di hari ini, di pagi ini teman Pro 2. Karena aku gak betul antara Code Line, The Script, dan juga Bad Bunny teman Pro 2. Ini banyak banget yang ngevote Code Line, apa karena baru tampil kemarin sama Pro 2, jadi kayak masih nge-hype banget nih ya. Ini perolehan pollingnya bahkan lumayan banget ya, 60% lah sama Pro 2. Jadi aku bingung mau masukin lagu yang mana ya, karena lumayan banyak lagunya. Tapi bakal aku putarin 3 lagunya Code Line untuk kamu di pagi hari ini sama Pro 2.

Episode lain di pagi hari ini dari Spada Pilih Lagu Kamu Tama Pro 2. Aduh, kode lain yang baru aja tampil perform di Indonesia Tama Pro 2 ya, di La La La Festival 2026 kemarin. Ini All I Want jadi salah satu lagu penutup kode lain Tama Pro 2 yang bikin banyak fansnya nangis. Ya, Tama Pro 2 dengan banyak lagu, sebenarnya lagu-lagu dari Kode Line yang bisa sing along gitu ya, antara Kode Line dan juga para fansnya. Tapi All I Want ini yang bikin banyak bikin nangis Tama Pro 2 karena apa ya? Mungkin suasana di venue-nya benar-benar bisa apa ya, bikin penggemar Kode Line sendiri menghayati lagunya, apalagi gitu ya Tama Pro 2. Dengan bisa dibilang perpisahan mungkin sebelum Kode Line nanti benar-benar disband. Wah, ini yang benar-benar bikin makin tambah baper juga fans-fansnya mungkin ya. Jadi gak heran juga waktu nyanyi ini banyak yang nangis Tama Pro 2. Aduh, kenapa ya harus disband ya nanti Tama Pro 2. Tapi walaupun disband ya, semoga aja nanti Kode Line masih tetap bisa berkomunikasi satu sama lain juga gitu ya. Kalau bisa sih comeback lagi bareng-bareng gitu ya untuk para penggemarnya. Tapi ya itulah, udah keputusan mereka Tama Pro 2.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Kalau umur 2, ya perpisahan emang gak selalu berakhir dengan air mata sih ya. Walaupun emang ada beberapa fans Codeline yang nangis kalau umur 2. Farewell show Codeline di hari pertama Lalafest Festival 2026 kemarin gitu ya, tahun umur 2. Banyak banget sebenarnya momen-momen so sweet tahun umur 2. Walaupun ya sambil nangis-nangis dikit gitu ya tahun umur 2. Suasana di venue tuh kayak beberapa kali heboh banget lah ya, meriah banget tahun umur 2. Waktu fans-fansnya Codeline sendiri ini nyanyi lagu-lagu hitsnya Codeline sendiri yang emang apa ya, kayak mungkin nemenin perjalanan hidup kita teman-teman berdua, karena ini udah lama banget, banyak banget lagu-lagu hits mereka gitu kan ya. Bahkan gak cuma itu aja teman-teman berdua, ada kayak surprise ulang tahun untuk Steve sendiri yang jatuh di tanggal 23 kemarin teman-teman berdua. Bahkan sampai momen lamaran yang diliatin sama Steve sendiri dari atas panggung teman-teman berdua. Banyak banget kayaknya kalau dirangkum tuh gak cuma ada satu momen yang diinget, banyak banget momen-momen yang terjadi gitu ya di farewell show-nya Codeline sendiri tahun umur 2. Dan banyak juga lagu-lagu yang dibawain gitu ya, kayak High Hopes, The One Without You, Love Will Set You Free. Wah banyak lah pokoknya lagu-lagunya gitu. Cuma lah yang All I Want yang akhirnya jadi penutup farewell show-nya Codeline di Jakarta tahun umur 2. Mungkin kamu yang nonton juga kayak masih belum bisa move on gitu ya. Kalau bisa konser beberapa hari, tiga hari deh ya konsernya tahun umur 2. Karena ya farewell party, farewell show juga gitu yang akhirnya jadi satu ya. Kita nanti mungkin next bisa bikin playlist-playlistnya gitu, yang di lagu-lagu yang dibawain sama Codeline di Lalala Festival. Tapi kayaknya kalau kamu fans banget sama Codeline, teman-teman berdua, kayaknya nggak usah bikin playlist, semua lagunya langsung di-play aja ya.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku Sarah Genevi masih jadi teman terbaik kamu yang nemenin kamu di pagi hari ini. Teman Pro 2 udah jam 8 lewat 15 menit dan mulai beraktivitas biasanya. Kalau masih ada yang di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Gak usah buru-buru bawa kendaraannya, yang penting selamat sampai tujuan. Yang mungkin yang naik transportasi umum, ya harap bersabar. Jadi kalau naik transportasi umum tuh sebenarnya kadang gak macet, tapi cuma desak-desakan aja. Apalagi naik kereta, naik bis sendiri gitu ya teman Pro 2. Pokoknya apapun aktivitas kamu, aku masih bakal terus nemenin kamu teman Pro 2.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, wah ini gokil banget karena salah satu atlet bulu tangkis kita, teman Pro 2, Jonathan Christie, ini bakal jadi pebulu tangkis nomor 1 dunia ya, nanti di pengumuman besok, teman Pro 2. Ini setelah puasa 26 tahun lama ya Wak. Ini Indonesia balik lagi menduduki ranking 1 dunia men single lewat Jonathan Christie teman Pro 2. Ini terjadi setelah Chao Tin Chen sendiri menelan kekalahan dari Kodai Naraoka kalau gak salah teman Pro 2 di babak semifinal kejuaraan dunia badminton 2026 teman Pro 2, dan akhirnya bikin Chao Tin Chen sendiri gak lolos ke final kejuaraan dunia. Ini kalau mengutip dari MSWL Striker sendiri gitu ya, ini bikin akhirnya Jojo ini duduk di posisi nomor 1 dunia teman Pro 2. Yang ini bisa dibilang apa ya, aku yang biasa menghitung prediksi-prediksi ranking di badminton, teman Pro 2 bilang nanti Jojo ini bakal unggul tipis di atas pesaing-pesaingnya teman Pro 2. Jadi dalam rekapannya gitu kan ya, Jojo ini menduduki peringkat pertama dengan nilai sekitar 87.000 poin teman Pro 2, unggul tipis di atas Christo Popov yang ada di posisi kedua. Jadi kayak Jojo itu 87.600 sekian. Nah sedangkan si Christo ini 87.000 2 poin gitu kan. Jadi kayak beda tipis banget poinnya teman Pro 2. Dan ini juga bisa apa ya, menjadi kebanggaan juga teman Pro 2 yang akhirnya atlet kita bisa ranking 1 dunia setelah beberapa puluh tahun yang lalu teman Pro 2.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Tom Pro 2, untuk kamu yang suka banget nonton drama Korea atau ngikutin drama Korea pasti gak asing dengan So Jisop Tom Pro 2 yang aduh ini bikin gebrakan aja setelah drama terakhirnya selesai ya Tom Pro 2, Agent Kim Reactivated Tom Pro 2. Nah ini, wah gokil banget sih Tom Pro 2, aduh aku sampai kayak wow banget, dermawan banget gitu ya. Jadi So Jisop ini Tom Pro 2 setelah syuting selesai gitu ya, syuting drama Agent Kim Reactivated ini selesai, So Jisop ini secara pribadi ngasih hadiah ke sekitar 300 anggota pemeran dan juga kru drama ini atau Tom Pro 2 di bulan Mei kemarin gitu kan ya. Ini kena lah spilan dari aktor lain yang satu drama gitu ya, dari aktor Lim Hyo Woo atau Tom Pro 2 yang nge-share foto emas dan juga bunga di Instagramnya terus dengan caption yang bilang terima kasih kepada So Jisop Sun Benim atas hadiahnya. Wah, itu langsung bikin rame netizen Tom Pro 2 karena ternyata ini hadiah yang dikasih adalah sebuah emas Tom Pro 2 yang harga emas di Korea Selatan itu katanya sih pas aku cari-cari sekitar 220 ribu won atau sekitar 150 US dollar per gram Tom Pro 2 per gram. Kita tahu harga emas di Indonesia aja udah kayak aduh mahal banget gitu ya. Sedangkan So Jisop ini ngasih emas loh ya ke para pemeran dan juga kru drama lainnya Tom Pro 2. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya So Jisop ngasih emas ke timnya, karena tahun lalu setelah selesai serial Mercy for None kalau gak salah ya Tom Pro 2, So Jisop juga ngasih satu don atau satuan emas tradisional Korea yang setara sekitar beratnya 3,75 gram Tom Pro 2 kepada semua aktor, manajer dan juga anggota staff yang akhirnya bikin netizen wah dermawan sekali gitu kan ya Tom Pro 2. Terus juga So Jisop pernah muncul di channel YouTube channel Full Moon Tom Pro 2 yang ngejelasin akhirnya kenapa sih dia akhirnya ngasih hadiah spesial gitu kan. Jadi So Jisop bilang kalau dia itu selalu ngasih hadiah dengan uangnya sendiri Tom Pro 2 setelah menyelesaikan sebuah proyeknya. Tapi orang-orang terus mikir itu disponsorin, ternyata enggak, itu adalah dana pribadinya dari So Jisop sendiri gitu ya. Jadi emas yang dikasih itu bukan sponsor Tom Pro 2. Wow banget dia ngasih ke 300 kru loh ya Tom Pro 2 emas gitu kan ya. Ini benar-benar harta, tahta dan juga minji apa Tom Pro 2.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terong bulan.

kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: 101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada. Dan sekarang di pagi hari ini kita bakal update kondisi terkini Gunung Api Anak Krakatau. Teman Pro 2, kita tahu beberapa hari terakhir terjadi beberapa aktivitas Gunung Api Anak Krakatau yang banyak banget informasinya udah mungkin kamu baca-baca juga. Tapi sekarang kita langsung aja tanya-tanya kepada pengamat Gunung Api Anak Krakatau, ada Muhammad Dika Nurzaman yang udah bergabung dengan Pro 2 FM Banten. Teman Pro 2, selamat pagi Bang Dika. Halo, selamat pagi Bang Dika.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Oke, Bang Dika, kan beberapa hari terakhir kayaknya banyak banget update-update dari status Gunung Anak Krakatau sendiri. Nah, untuk kondisi sekarang seperti apa nih Bang?
1: Kalau untuk kondisi sekarang sendiri, tingkat aktivitasnya masih cukup tinggi dan berfluktuatif ya, didominasi gempa-gempa hembusan. Sedangkan erupsi terakhir sendiri itu di tanggal 22 Agustus 2026 sekitar pukul 17.36 itu erupsi terakhir. Nah, untuk erupsi atau aktivitas yang semakin intensnya terjadi sendiri itu dimulai dari tanggal 16 Agustus. Nah, aktivitasnya semakin intens dari tanggal 16 Agustus terjadi ada 8 letusan dan di tanggal 17 Agustus ada 19 letusan dan kemudian selanjutnya hingga tanggal 22 terakhir itu sejak tanggal 16 Agustus ada kurang lebih 37 letusan. Nah, untuk saat ini sendiri aktivitasnya masih sama seperti tingkat aktivitasnya ada di level 3 atau siaga sama seperti terakhir dinaikkan di tanggal 2 Juli 2026.
0: Oke, dan ini juga kita tahu kalau beberapa hari terakhir juga banyak terjadi gempa-gempa di Indonesia ya Bang Dika ya. Apakah ini ada hubungannya dengan meningkatnya status Anak Krakatau sendiri nih Bang?
1: Untuk gempa-gempa yang terjadi di Indonesia di beberapa lokasi ini karena lokasinya berjauhan sendiri tidak ditemukan menjadi pengaruh besar dalam aktivitas Gunung Api Anak Krakatau ini sendiri.
0: Oke, dan tadi juga Bang Dika sempat bilang kalau terjadi beberapa erupsi juga dalam beberapa jam terakhir dan apakah
1: erupsi terakhir di tanggal 22.
0: Ini beberapa apa yang menunjukkan akhirnya aktivitas Anak Krakatau saat ini masih fluktuatif nih Bang Dika.
1: Nah, iya karena kami memantau dari segi seismik dan visual atau dari kegempaan dan dari visual di mana kegempaan saat ini didominasi oleh gempa-gempa hembusan dan gempa-gempa tremor menerus dengan amplitude yang besar dan divisualisasi dengan membumbungnya asap-asap tebal dengan tinggi di kurang lebih 400 meter di atas puncak kawah di mana asap-asapnya ini itu berwarna kelabu hingga hitam. Itu menunjukkan suatu fluktuasi aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini.
0: Oke, berarti erupsinya menghasilkan kolom abu yang cukup tinggi, Bang ya. Ini ada nggak sih yang harus dinotis nih dengan masyarakat, apalagi teman Pro 2 nih tentang warna mungkin dari warna abunya sendiri, apakah ada tanda-tanda yang harus diwaspadai nih, Bang?
1: Paling untuk abunya sendiri itu salah satu efek dari erupsi saat ini yang langsung terasa di masyarakat, utamanya di Pulau Sebesi dan sekitaran Lampung Selatan itu abu vulkaniknya sendiri. Di mana abu vulkanik ini penyebarannya itu tergantung pada arah angin.
0: Okay.
1: Dan untuk diimbau mungkin kepada masyarakat jika abu vulkanik mulai jatuh di sekitaran rumah-rumah, sebaiknya berada di dalam rumah saja, tidak keluar dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker.
0: Seperti itu. Oke, dan
1: supaya tidak terhirup langsung.
0: Oke, berarti emang kalau udah terdampak ke rumah-rumah gitu ya, lebih baik di rumah aja. Kalau ada yang beraktivitas mungkin keluar bisa pakai masker, teman-teman Pro 2. Dan dengan status masih level 3 nih Bang ya, ini sebenarnya seberapa mungkin yang harus dinotis juga oleh masyarakat gitu kan ya. Berapa radius kawasan yang harus dihindari oleh masyarakat sendiri, apalagi khususnya para nelayan nih Bang?
1: Untuk zona rekomendasi sendiri masih sama seperti awal kenaikan di tanggal 2 Juli, di mana jangan mendekat di radius 3 km dari pusat kawah, di mana seluruh badan Gunung Anak Krakatau itu masuk ke dalam radius tersebut, sehingga dihimbau kepada masyarakat, nelayan, wisatawan agar tidak mendekat ke Gunung Api Anak Krakatau, apalagi turun atau menyentuh Gunung Api Anak Krakatau karena itu sangat berbahaya. Mengingat dengan tingkat aktivitas yang cukup intens beberapa hari ini.
0: Oke, dan sebenarnya bahaya apa sih yang paling perlu diwaspadai masyarakat dari aktivitas Gunung Api Anak Krakatau sekarang nih, Bang?
1: Kalau untuk sekarang itu tentu bahaya primer dari efek Gunung Api Anak Krakatau seperti lontaran material piroklastik berupa dan berupa batu lontaran batu, lava pijar, dan awan atau guguran-guguran yang mungkin saja terjadi tapi sangat kecil ya. Intinya kalau mendekat itu biasanya yang paling dominan berbahaya itu abu vulkanik yang langsung menyembur, kemudian juga batuan-batuan lontaran itu yang sangat berbahaya jika mendekat dalam radius yang berbahaya.
0: Oke, dan apakah masih ada potensi erupsi susulan yang mungkin terjadi, Bang Dika?
1: Untuk potensi sendiri kami belum bisa begitu memastikan, Kak, tapi mengingat dengan tren peningkatan yang terjadi saat ini, masyarakat perlu mewaspadai terjadinya erupsi-erupsi. Tapi selama masyarakat berada di luar zona rekomendasi, insya Allah aman.
0: Oke, dan sekarang kan Gunung Api Anak Krakatau sendiri level 3 nih, Bang, ya. Dan level berapa nih yang harus diwaspadai oleh masyarakat, khususnya yang ada di pesisir nih, untuk mungkin evakuasi segala macam nih, Bang?
1: Nah, untuk itu sendiri sebenarnya dalam sejarah modern sendiri Gunung Anak Krakatau itu tidak pernah mencapai level di atas level 3. Nah, tapi ini bukan menjadi patokan bahwa wah ini sudah tingkat tertingginya atau gimana. Karena seperti yang sudah saya katakan, Gunung Anak Krakatau ini sendiri cukup jauh ya dari masyarakat. Yang terdekat saja di Pulau Sebesi itu 17 sampai 20 km. Yang dimana itu jauh dari penduduk. Mungkin bahaya sekunder yang ditakutkan oleh masyarakat itu, efek sekundernya itu yaitu terjadinya tsunami. Namun dari tim kami di Badan Geologi sendiri memperkirakan bahwa potensi dari terjadinya tsunami itu kecil. Tsunami yang diakibatkan oleh Gunung Anak Krakatau itu kecil kemungkinannya.
0: Oke, jadi nggak perlu khawatir, untuk saat ini tidak perlu khawatir dulu ya. Biasanya kalau udah ada erupsi ditambah dengan berita-berita kegempaan yang terjadi di Indonesia, kayaknya masyarakat udah mulai panik gitu ya, Bang Dika ya.
1: Iya,
0: dan kalau boleh info-info nih, di mana sih sebenarnya masyarakat bisa update informasi resmi tentang status atau informasi terbaru dari Gunung Api Anak Krakatau, Bang?
1: Nah, untuk update informasi resmi dan live update itu bisa mengunjungi situs Magma Indonesia, di mana di situ kami menyampaikan informasi-informasi per 6 jam aktivitas Gunung Anak Krakatau dan gunung-gunung yang lainnya di seluruh Indonesia.
0: Oke, jadi kalau ada berita-berita yang mungkin simpang siur, belum yakin, bisa langsung ngecek di Magma juga ya, Tomohon Pro 2, untuk update informasi resminya. Dan mungkin Bang Dika yang terakhir nih, mungkin ada yang mau disampaikan atau himbauan untuk Tomohon Pro 2, Bang Dika?
1: Oke, untuk teman-teman dari Pro 2, jangan panik dan tetap patuhi zona rekomendasi yang ditetapkan oleh Badan Geologi. Jangan mendekat ke Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km, kemudian saring setiap berita yang masuk ke telinga maupun media sosial teman-teman semuanya. Karena itu sangat penting untuk memanage kepanikan yang ada di masyarakat. Tapi tetap waspada terhadap bencana-bencana entah itu dari Gunung Api Anak Rakatau dan bencana-bencana yang lainnya. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, terima kasih Bang Dika untuk update dari status Gunung Api Anak Krakatau saat ini, dan selamat bertugas kembali.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Keroncong adalah sebuah paradoks yang indah dalam sejarah musik dunia. Lahir dari pertemuan pelaut dan masyarakat lokal di Batavia pada abad ke-17, namun justru tumbuh menjadi identitas musik Indonesia. Jejak awal keroncong dapat ditelusuri di Kampung Tugu, Jakarta Utara, melalui komunitas Tugu yang mewarisi budaya musik Portugis yang berakar dari tradisi Arab Mur, yang dikenal sebagai Moresco. Komunitas Tugu membuat alat petik sederhana menyerupai gitar Portugis, yang kemudian dikenal dengan nama keroncong. Alat musik ini dimainkan dalam sebuah ensemble untuk mengiringi tarian dan nyanyian Moresco. Dari sinilah lahir cikal bakal musik keroncong yang dikenal sebagai keroncong Tugu. Dari pinggiran Jakarta, keroncong merambat ke keraton, hingga hari ini hadir di panggung festival modern.

0: Still here in your apartment.
1: Indopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
2: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.

Lala Fest baru aja selesai gitu ya Tom Pro 2, tapi udah dapet spoiler. Udah dapet spoiler ya mungkin line up yang bakal nanti datang di Januari 2027 Tom Pro 2. Karena festival ini nanti bakal ada lagi gitu ya Tom Pro 2. Di tahun depan dengan ini pas kalau kamu udah buka media sosial gitu ya, jadi pas hari pertama udah selesai itu langsung kena spoiler gitu loh Tom Pro 2. Jadi kayak ada tulisan "It's so easy to see you fall in love at January 2027 Tom Pro 2." Jadi kayak wah, berarti apakah ini spoiler bahwa bakal ada Olivia Dean di tahun depan Tom Pro 2? Karena kita tahu kalau So Easy to Fall in Love ini adalah lagunya Olivia Dean, dan di spoilernya tuh di dalam kurung gitu loh, "It's so easy fall in love." Langsung kayak wah, udah sih ini kayaknya bakal ada Olivia Dean di tahun depan gitu ya Tom Pro 2. Dan ada beberapa juga line up yang udah ke spill juga Tom Pro 2 dari artis Korea Selatan sendiri. Ada Lee Seung Yoon dan juga band Babda yang nanti juga bakal ada Tom Pro 2. Terus ya itulah ya yang bikin kita akhirnya udah tahu sedikit spoiler line up yang bakal ada di tahun depan, siapa yang bakal datang gitu ya Tom Pro 2. Wow, ini kayaknya happy banget sih nanti kalau beneran spoiler ini menjadi kenyataan. Karena kalau aku sendiri gitu ya Tom Pro 2, kalau belum ada official announce-nya dari promotornya gitu ya, kayak aduh, jangan berekspektasi tinggi dulu, jangan berharap apa-apa dulu, walaupun udah jelas banget ini spoilernya ya Tom Pro 2.

0: Geopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, jauh sebelum istilah healthy lifestyle jadi tren, Indonesia sudah punya ramuan kesehatan legendaris bernama jamu. Dalam prasasti Madawapura, tercatat profesi peracik jamu di era Majapahit yang disebut Acaraki. Mereka bukan sekedar pramu, tapi penjaga pengetahuan herbal di zamannya. Eksistensi jamu juga terekam dalam serat Centini karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom tahun 1814. Di dalamnya tersimpan berbagai resep jamu tradisional, bukti bahwa leluhur kita punya pemahaman mendalam soal tanaman obat dan cara menjaga kesehatan alami. Tak hanya itu, serat Kauruh tahun 1858 juga membahas resep obat-obatan tradisional. Bahkan jejak fisiknya juga masih bisa ditemukan lewat artefak seperti cobek dan ulekan di situs arkeologi Liangan, hingga relief di Candi Rimbi dan Candi Surowono yang merekam pemanfaatan jamu pada masa lampau. Memasuki era modern, penggunaan jamu sempat meredup ketika pengobatan modern mulai masuk. Namun, pada masa pendudukan Jepang, kebiasaan minum jamu kembali meningkat sebagai alternatif kesehatan. Dari situlah, industri jamu mulai tumbuh. Hingga pada tahun 1970-an, berbagai perusahaan jamu bermunculan dan terus berkembang sampai saat ini. Jadi, setiap tegukan jamu bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang warisan, pengetahuan, dan sejarah panjang Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: 314 tenaga medis atau tenaga kesehatan dan ratusan ribu logistik kesehatan ke 7 provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan. Merespon krisis kualitas udara yang memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut. Sementara itu, logistik yang telah disalurkan berupa masker, oksigen concentrator, face shield, sarung tangan medis, tabung oksigen, alat pelindung diri, pemberian makanan tambahan, serta obat-obatan, dan juga vitamin.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, tahun berdua dari dunia olahraga, Prancis dan juga Korea Selatan mengasai 4 dari 5 medali emas kejuaraan dunia 2026 setelah masing-masing meraih 2 gelar pada rangkaian final di New Delhi, India, dan China membawa pulang satu-satunya emas tersisa.

0: Serial drama medis The Pit telah dirilis. Serial tersebut dijadwalkan tayang perdana pada Januari 2027. Sekian Hopro 2 kali ini dan tetap di Prodia FM Banten.
1: Info Pro 2.

kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio Banten, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang, teman Pro 2 boleh request-request. Yang mau request ya, teman Pro 2, tinggal chat aja ke aku di 081-1145-1016. Tinggal saat puterin gue lagunya si ini yang judulnya ini, boleh banget sambil cerita-cerita update situasi yang lagi seru-seru di sekitar kamu. Salah satunya mungkin gue lagi terjebak macet SAR. Nah itu seru sih, seru melatih kesabaran. Ini boleh banget ya teman Pro 2, kamu bisa chat ke nomor Pro 2 FM Banten atau bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Masih dengan lagu-lagu requestan dari kamu nih, teman Pro 2 yang mungkin hari ini udah mulai ngerasa lapar, pengen ngemil gitu ya. Teman Pro 2, karena udah masuk jam-jam rawan lapar sih, emang rawan lapar. Iya. Lawan ngantuk juga. Iya ya gak sih teman Pro 2? Apalagi kalau yang kamu kalau udah nyender dikit tuh bisa langsung sedetik kemudian tidur. Itu ada ya teman Pro 2. Jadi mungkin kalau kamu lagi chatan sama teman kamu, dia balas kok, dia balas, tapi satu detik kemudian dia balasnya lama banget, bisa jadi dia ketiduran sih teman Pro 2. Emang ada loh orang yang tidak lagi asik teleponan, lagi asik chattingan, sedetik kemudian kalau dia ngantuk langsung tidur sama Pro 2. Dan mungkin biar gak ngantuk gitu ya, boleh banget kamu request-request lagu di Pro 2 FM Banten sama Pro 2. Bisa chat ke aku di 081-1145-1016 karena di sini udah ada Dinda yang katanya pengen request lagunya Lomba Sihir. Wah, Dinda ini sangat rajin sekali emang untuk request ya teman Pro 2. Terus di sini juga ada Akwan yang katanya pengen request lagunya Ghea Indrawari. Yang apa ini? Wan, kamu judulnya nanti kalau misal udah ada pengen diputerin lagunya yang judulnya apa, chat lagi aja. Atau tapi kalau belum mungkin aku bakal puterin yang lagi namanya apa ya? Yang 1000 kali ya. Terus next juga ada dari Novita yang katanya lagi pengen request lagunya Big Bang. Lagi kangen banget Sar, lagi kangen parah, lagi galau parah, pokoknya campur aduk sama Big Bang. Lagi konser ya Big Bang sekarang ya teman Pro 2. Dan emang di tahun ini mereka bertiga, tapi ya udah bukan berlima lagi, teman Pro 2 comeback memperingati 20 tahun mereka berkarir di dunia musik. Itu juga beberapa timeline aku juga ada yang suka banget sama Big Bang ya Nov ya, sama seperti kamu ya. Itu jadi kayak benar-benar happy banget, seneng iya, sedih deg-degan nanti mau war tiket Big Bang juga iya katanya. Ya pokoknya untuk kamu para-para fansnya Big Bang yang nanti mungkin nonton, pengen nonton Big Bang di Indonesia gitu ya, semoga dapat lah ya tiketnya. Ini Novita katanya mau request lagunya yang Big Bang Let's Not Fall In Love. Oke deh, udah aku masukin ke playlist dan kita langsung aja sing along teman-teman berdua.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Yah, lagu Big Bang Let's Not Fall in Love ya, kalau nggak salah ya. Ini salah satu lagu yang hits juga dari Big Bang Tomohon Pro 2. Kita masih ngomongin soal Big Bang yang comeback ya tahun ini Tomohon Pro 2. Bahkan kemarin itu ternyata mereka ngeluarin lagu baru yang judulnya Big gitu ya. Tapi tulisannya tuh B besar terus I kecil 3 terus G besar 1 gitu ya. Ini kayaknya I3-nya ini menggambarkan member Big Bang yang sekarang ya, GD, Taeyang dan juga Daesung nih Tomohon Pro 2. Ini jadi kayaknya selain konser dunia gitu ya, lagu baru, music video baru, ini bikin para penggemarnya happy banget. Bahkan konsernya Big Bang kemarin di Korea tuh rame banget ternyata ya Tomohon Pro 2 sampai hari terakhir. Saking antusiasnya fans-fansnya Big Bang setelah sekian lama mereka gak comeback gitu ya. Jadi ada beberapa, bukan beberapa, banyak banget Tomohon Pro 2 fans-fansnya Big Bang yang gak dapet tiket tapi tetap datang ke venue dan akhirnya menikmati konser dari luar venue-nya sendiri Tomohon Pro 2. Jadi ada unggahan di media sosial gitu yang ngeliatin banyak fansnya Big Bang yang kumpul di luar venue konser mereka Tomohon Pro 2, itu juga benar-benar ikut nyanyi bareng, ikut ya joget dan menikmati lagu-lagu Big Bang walaupun gak masuk ke dalam venue Tomohon Pro 2. Dan menariknya gitu ya, netizen yang di sana tuh ngaku kalau suasana di luar venue-nya itu benar-benar kayak konser tersendiri Tomohon Pro 2. Bahkan ada yang berharap juga Big Bang ini nambah gitu ya, nambah hari, nambah turnya juga biar banyak penggemar yang bisa nonton mereka secara langsung juga Tomohon Pro 2. Apalagi kalau kamu yang ngefans sama Big Bang udah dari lama, dari kamu SMP atau SMA gitu ya Tomohon Pro 2, mungkin kalau dulu belum bisa nonton, sekarang udah bisa nonton, wah ini jadi salah satu momen yang spesial banget ya Tomohon Pro 2.

teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

101,6 FM Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio di putaran terakhir di Santai Siang Radio Top Hit List ya, masih dengan lagu-lagu requestan dari kamu teman Radio, karena di sini ada dari 0878 sekian sekian sekian nih yang namanya titik doang. Ini katanya mau request lagunya Arsy dan juga Tiara Dini yang Masih Hatiku. Oke, ini aku puterin ya lah nanti lagunya. Terus juga ada dari siapa di sini, Anissa yang tanya pengen request lagunya Anggis Devaki yang Lewat Semesta. Gara-gara kemarin dengerin ini lewat di playlist jadi pengen denger lagi. Oke Denis, nanti aku puterin ya lagunya Galau Bet. Gak apa-apa lah ya, mau tiba-tiba galau, mau tiba-tiba happy, boleh banget. Pokoknya kalau bisa request lagu-lagu yang sesuai dengan suasana mood kamu atau Omra 2. Nih selanjutnya ada dari Della yang tanya pengen request lagunya Taylor Swift yang I Knew It, I Knew You. Oke, ini salah satu lagu barunya Taylor Swift di tahun 2026 dan salah satu soundtrack dari Toy Story ya teman Pro 2, yang kayaknya wah ini Taylor udah ngisi soundtrack-soundtrack lagi nih teman Pro 2, jadi kayak makin nambah banyak karya baru dia ya. Nah untuk kamu yang mau request masih aku tunggu ya di 081 11 45 101 6.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang, tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Santai, oi!
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

suka banget nyanyi ya, terus pengen debut jadi seorang musisi dan punya single. Ini waktunya kamu ikut Bintang Radio Indonesia Tomang Pro 2, karena Bintang Radio Indonesia ada lagi di tahun ini Tomang Pro 2. Jadi kayak sayang banget gak sih kalau kamu gak ikutan gitu ya, mumpung bisa, mumpung ada juga Tomang Pro 2, langsung gas daftar aja Tomang Pro 2. Apalagi kalau kamu pengen ikutan debut juga gitu, siapa tahu kamu mewakili Banten di nasional, terus nanti kamu kepilih jadi pemenangnya, kita nggak tahu gitu kan ya Tomang Pro 2. Yang penting coba aja dulu untuk daftar, dan ada beberapa ketentuan-ketentuan alias syarat dan ketentuan berlaku ya Tomang Pro 2. Jadi ini wajib warga negara Indonesia, cewek atau cowok berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, yang nanti bakal dibuktiin dengan identitas diri yang sah ya, kayak KTP, SIM, kartu pelajar, atau akte kelahiran lah ya Tomang Pro 2. Dan ini terbuka untuk masyarakat umum. Terus juga ada beberapa ketentuan pendaftaran lainnya. Ini kamu bisa daftar online atau juga offline Tomang Pro 2. Kalau online nanti kamu bisa buka website bintangradio.rri.id, atau mungkin kamu mau offline, kamu bisa datang ke RRI Banten, nanti dibantuin daftar online-nya dari sini. Dan untuk ketentuan-ketentuan lainnya bisa kamu cek-cek di Instagramnya Pro 2 FM Banten, atau di Instagramnya RRI Banten di ppid.rribanten. Di situ ada Tomang Pro 2, bisa banget kamu kepoin. Kalau mau nanya-nanya, ada yang pengen kamu tanyain juga, masih bingung, gak apa-apa, tanya aja, nanti bakal dijawab kok ya Tomang Pro 2. Jadi ini kesempatan kamu untuk ikut Bintang Radio Indonesia Tomang Pro 2. Pendaftarannya dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Sekarang udah tanggal 24, langsung aja daftar, gak usah ditunda-tunda, nanti kamu keburu lupa Tomang Pro 2.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Tuh, Pro 2. Wah, ini Joe Taslim makin lama makin go internasional aja ya, teman Pro 2. Karena Joe Taslim ini udah resmi masuk ke jajaran Cash Extraction 3, teman Pro 2, film ketiga waralaba actionnya Netflix ini nanti juga bakal dibintangi sama Chris Hemsworth, teman Pro 2, sebagai Taylor Rake ya di sini nanti karakternya, teman Pro 2. Di sini juga Joe Taslim bakal jadi salah satu pemain baru bersama dengan Pierce Brosnan, terus juga Don Lee alias Ma Dong Seok, teman Pro 2 udah kebayang bakal sekeren apa film ini dari beberapa nama aktor yang udah aku sebutin aja tuh kayak wah ini sih gokil-gokil banget ya teman Pro 2. Tapi sayangnya ini karakternya Joe Taslim sendiri masih dirahasiain teman Pro 2. Jadi kayak masih belum di-spill dong ini jadi siapa dan ada di pihak mana gitu. Apakah ada di pihaknya Tyler atau nanti justru jadi musuhnya Tyler sendiri teman Pro 2. Nah sejauh ini sih ya ini masih proses produksi nih filmnya teman Pro 2 yang berlangsung di Australia. Diperkirain tayangnya sih di tahun 2027, tapi Netflix sendiri masih belum ngasih tahu nih tanggal rilis resminya kapan teman Pro 2. Tapi ini benar-benar udah banyak banget yang nungguin banget loh ya, apalagi Joe Taslim di sini makin keren aja dan emang kayaknya cocok untuk film-film action gitu ya teman Pro 2, karena Joe Taslim tuh udah kayak paket lengkap banget gak sih, bahasa Inggrisnya lancar, terus actingnya keren, terus bela diri juga bisa. Wah, itu udah semuanya diborong sama Joe Taslim deh ya teman Pro 2.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

101,6 FM Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio di Angka Cantik 11.55 ini waktunya aku Sargene Ficau dulu karena aku pengen ngebaso siang-siang gitu ya teman Radio. Thank you untuk kamu yang udah dengerin dari Spada ya, dari jam 5 pagi sekarang udah sampai jam mau jam 12. Nanti bakal lanjut lagi seru-seruan di santai siang dan juga sore cerianya bareng dengan BTB teman Radio. So, bye-bye.

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah. Santai aja dulu.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Salah satu konon FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Masih di satu siang sebelumnya kamu ditemenin sama BTB, sama Sarah Ganevi maksudnya. Ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu teman Pro 2 di satu siang sampai dengan sore ceria di jam 7 sore nanti ya teman Pro 2 ya. Dan kalau begitu di hari ini kan besok pas banget ya teman Pro 2, besok ada tanggal merah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Mari kita bersama-sama meneladani akhlak mulia Rasulullah dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2. Kalau kita bicara tentang Maulid Nabi Muhammad teman Pro 2 ya, ternyata memang bukan hanya negara Indonesia saja yang merayakannya, karena banyak negara-negara di Timur Tengah terutama yang juga merayakan Maulid Nabi teman Pro 2. Kita ulik dari segi kulinernya yang memang cukup khas nih teman Pro 2 ya. Karena siang-siang gini pasti enggak jauh dari kuliner gitu kan. Kita mulai nih teman Pro 2 dari Timur Tengah dan juga Afrika Utara. Di Mesir ini ada nama kulinernya Halwat al-Maulid dan juga Mishuhabak gitu. Nah, di mana di pusat perayaan di Mesir itu didominasi oleh Halwat al-Maulid, yaitu balok permen kacang-kacangan yang jenisnya tuh terbagi menjadi humusia dari kacang Arab, kemudian ada simsia dari wijen dan juga fasika dari pistachio atau almond. Ini kalau pistachio udah enggak asing ya teman Pro 2 ya. Yang kemudian direkatkan dengan karamel madu yang sangat amat mengkilap. Nah, selain itu warga lokal juga menyajikan Mishuhabak, yaitu cemilan adonan gandum goreng yang berbentuk jala rajutan yang direndam sirup gula pekat. Aduh, ini mah sedep banget, manis banget ya teman Pro 2 ya. Selain itu, bentuk-bentuk permen yang paling terkenal adalah Arousit al-Maulid, yaitu berbentuk boneka pengantin perempuan bergaun kertas warna-warni, dan juga Faris al-Maulid yang merupakan tokoh laki-lakinya, yaitu kesatria berkuda. Nah, secara turun-temurun sejak era dinasti Fatimiyah, para suami ini bakalan membelikan boneka permen untuk sang istri dan anak perempuan mereka sebagai simbol cinta dan keharmonisan keluarga. Wah, luar biasa ya teman Pro 2 ya. Selanjutnya kita bergeser di Tunisia, ada Asidat Zogou, di mana Asidat Zogou ini merupakan bubur manis mewah khas perkotaan di Tunisia yang membutuhkan persiapan sangat amat rumit nih teman Pro 2, di mana bahan utamanya adalah biji Pinus Aleppo atau Zogou itu sendiri yang digiling halus, kemudian direbus bersama tepung gandum dan gula sehingga mengental menjadi bubur hitam legam beraroma pekat. Nah, di atas bubur ini dilapisi krim putih lembut vanila, terus ditaburin sama dekorasi geometris dari kacang almond, hazelnut, walnut, dan juga pistachio utuh. Wah, ini kayaknya enak banget nih teman Pro 2 ya. Kenapa? Kalau di Timur Tengah dan juga Afrika Utara nih, khasnya tuh beneran yang dessert-dessert manis ya teman Pro 2 ya. Dan setelah ini masih bakal kita bahas lagi beberapa kuliner-kuliner dari berbagai negara di dunia yang juga merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu. I'm the moon.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kita masih bahas tentang kuliner-kuliner maulid Nabi dari berbagai negara nih Teman Pro 2. Di Maroko ini ada istilahnya couscous susu dan juga harira owargouia. Dimana di siang hari saat hari maulid gitu ya Teman Pro 2, warga Maroko ini menyantap susu yaitu gandum couscous kukus berukuran kecil yang disajikan melimpah dengan topping potongan besar daging domba, kemudian kacang Arab dan 7 jenis sayuran. Nah, untuk kudapan hangat di wilayah Dratevfeld ini menyajikan harira owargouia yaitu sup kentang dari tepung salmonella yang diracik bersama bawang merah, seledri, merica pekat, dan minyak zaitun. Di mana penyajian couscous domba dalam porsi besar ini melambangkan kemakmuran pangan dan juga kedermawanan Teman Pro 2. Hidangan ini juga wajib dimakan bersama-sama menggunakan tangan dari satu wadah tanah liat yang besar. Wah, ini seru banget ya Teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari kita bergeser ke Afrika Selatan dan Afrika Sub-Sahara, di mana di India dan Pakistan ini ada hidangan daging unta pedas dan khir. Di mana komunitas muslim di India dan juga Pakistan memasak kari daging pedas bersuhu tinggi dengan sajian yang dianggap paling luar biasa dan mewah gitu ya, adalah olahan daging unta yang dimasak dengan bumbu masala. Kemudian ada juga daging kambing dan dombanya. Nah, sebagai penyeimbang antara rasa pedas, disajikan juga hidangan penutup berupa zarda, yaitu nasi manis berwarna kuning cerah beraroma kapulaga dengan taburan kismis atau khir gitu ya, puding beras yang direbus perlahan bersama sama susu pekat dan helai saffron. Nah, makna dari tradisi ini Teman Pro 2 yaitu memasak daging dalam jumlah besar dimaksudkan untuk dibagikan gratis kepada fakir miskin dan juga jamaah masjid setelah pembacaan solawat dan ceramah sejarah hidup Nabi. Wah, luar biasa ya Teman Pro 2 ya. Ini keren banget nih. Kalau kamu mungkin sempat keluar negeri atau punya saudara yang juga merayakan maulid Nabi, Teman Pro 2 boleh juga dong di-share nih. Kira-kira ada nggak kuliner khas dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, Teman Pro 2 ya. Boleh langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTBT Mampro 2 di Santai Siang ya. Dan kita masih bahas tentang kuliner-kuliner yang memang khas dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih teman Pro 2. Selanjutnya kita bergeser lagi nih, kalau tadi udah ke sekitaran Afrika Utara, Afrika Selatan gitu ya. Kita balik lagi nih teman Pro 2 ke sekitaran Yaman atau Yordania gitu, karena di mana di Yaman ini ada bubur madu Hadramaut gitu dan juga asid, di mana di Yaman perayaan Maulid Nabi itu identik dengan asid atau asida. Hidangan ini tuh adonan matang dari tepung gandum murni yang diaduk cepat di atas api hingga membentuk gumpalan padat tapi lembut di dalam ya teman Pro 2. Nah, di bagian tengah adonan biasanya dibuat cekungan yang cukup dalam gitu ya. Kemudian diisi dengan madu asli Yaman yang kental atau disiram dengan cairan smene yaitu mentega murni beraroma tajam. Selain itu ada juga di daerah Sudan, teman Pro 2, ada permen kuda merah atau Al-Husan. Nah, kalau di Mesir, Sudan kan merayakan maulid dengan membuat jajanan manis gula pekat. Nah, kalau di Sudan, Al-Husan gitu ya, permen gula keras yang dicetak membentuk figur ksatria berbaju perang yang sedang menunggangi kuda. Nah, permen ini juga biasanya diberi pewarna makanan merah cerah atau merah muda nih teman Pro 2. Setelah ini masih bakal kita bahas lagi beberapa kuliner-kuliner khas dari berbagai negara dalam rangka memperingati atau merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, buat kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Setelah gue dari Anggis, Devaki dengan Iman tak restu ya teman Pro 2 menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 54 menit siang hari ini. Dan kita masih bahas tentang kuliner-kuliner dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman Pro 2 datang dari Iran dan juga Afghanistan, di mana masyarakat Muslim di wilayah ini tuh menyajikan solezart, yaitu sebuah puding beras tradisional bertekstur kental yang memiliki warna kuning emas mencolok nih teman Pro 2. Dan warna emas ini didapatkan dari penggunaan saffron asli dengan kualitas yang premium, di mana beras ketan ini dimasak lama dengan air mawar, mentega, kapulaga dan juga gula, kemudian dihias dengan taburan bubuk kayu manis serta irisan kacang almond di atasnya. Dan solezart ini dimasak dalam porsi kuali besar sebagai makanan nazri, yaitu makanan sedekah, di mana keluarga yang memasaknya akan membagikan puding mangkuk ini ke seluruh rumah di lingkungan mereka sebagai bentuk amal maulid. Selain itu, kita bergeser ke Bangladesh nih teman Pro 2. Di Bangladesh ini perayaan Maulid Nabawi ini diwarnai dengan pembuatan sini, yaitu bubur manis semi cair yang terbuat dari campuran tepung beras, susu segar, pisang ambon lumat, gula dan juga kapulaga. Dan sebagai pendamping, mereka juga membuat suji kahalwa, yaitu puding padat dari tepung semolina yang digoreng dengan mentega yang juga dimasak dengan sirup gula dan kismis. Wah, luar biasa teman Pro 2. Dan makanan manis ini juga disajikan di wadah-wadah kecil setelah ritual doa mahfil, yaitu di mana pertemuan doa bersama selesai di masjid-masjid setempat.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya di siang hari ini? Mengawali informasi olahraga masih bareng BTB. Datang dari Lando Norris yang meraih kemenangan pada balapan Formula One Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort di Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Di mana Max Verstappen

Kali setelah bannya menyentuh garis putih di tikungan terakhir. Dan mobil Red Bull miliknya berputar dan menghantam pembatas sehingga serpihan memenuhi lintasan dan memicu bendera merah. Verstappen kemudian meminta maaf melalui radio tim setelah insiden tersebut menghentikan jalannya balapan. Dan sesaat kemudian start ulang berlangsung setelah lintasan dinyatakan aman. Namun Oliver Berman harus menepi saat putaran formasi akibat kerusakan mesin. Dan saat perlombaan dimulai kembali, Antonelli langsung mengambil alih pimpinan balapan dari Norris lewat manuver di tikungan pertama. Dan Norris akhirnya berhasil finish terdepan teman kedua disusul Antonelli dan juga Russell di posisi kedua dan ketiga. Hamilton menyusul di urutan keempat diikuti Leclerc, Piastri, dan Liam Lawson di posisi ketujuh.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang. Dan olahraga atau informasi olahraga lainnya datang dari Kuda Merah Sungai, juara kelas lokal Payakumbuh head to 800 meter Indonesia Horse Racing Merdeka Cup 2026, di mana kuda pacu asal PKN Kamin Stable Payakumbuh itu berhak meraih piala Japva dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Di mana race ke-6 kelas lokal Payakumbuh head to ini berlangsung di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang di hari Minggu lalu, di mana 5 kuda lokal mengikuti pacuan kelima IHR Merdeka Cup 2026. Kuda-kuda ini turun di lomba adalah Putri MBG, Putra Langsir Merah Sungaiyu, Hitakasa, dan juga Ladies, di mana Top Star Stable yang mengirimkan 3 kuda yaitu PYK Stable dan PYK Kamin Stable masing-masing 1 ekor kuda. Dan ini untuk rangkaian dari Indonesian Horse Racing Merdeka Cup 2026 sudah selesai teman Pro 2, dan congratulations ya untuk Kuda Merah Sungai yang mendapat juara kelas lokal Payakumbuh head to 800 meter teman Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Setelah gue di Maria Pudesa dengan pernah berjuang teman produa menemani kamu di jam 1 lepas tanpa waktu 50 menit siang hari ini. Dan informasi olahraga lainnya teman produa datang dari KONI Pusat yang menilai bowling memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari sport tourism dan sport industry Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Waketum KONI Pusat Suwarno saat menghadiri 25 Asian Junior 10 Pin Bowling Championship 2026. Di mana Suwarno mengapresiasi PBPBI yang mampu membuat Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bowling junior tingkat Asia. Menurutnya, penyelenggaraan kejuaraan internasional membutuhkan persiapan matang dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Dan selain itu, perwakilan Asian Bowling Federation, Vivin Lau, mengatakan Indonesia kembali menjadi tuan rumah kompetisi internasional bowling setelah 8 tahun nih teman Pro 2 ya. Semoga ini jadi angin segar untuk atlet-atlet bowling dari Indonesia sehingga bisa terus memberikan prestasi berharga bagi Indonesia ke depannya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Sate Siang dan masih ditemani sama BTB. Dan informasi terup to date, kalau kamu mungkin ngikutin Lalala Festival 2026, dan ini ada band yang selalu hadir di setiap event Lalala Fest tiap tahun ya teman Pro 2. Ada Rage Orange County, yang ternyata katanya tuh gak cuma tampil di Lalala Festival aja gitu kan, tapi juga di sisi-sisi kunjungannya, musisi asal Inggris ini juga sedang melanjutkan format house show, yaitu tampil secara intim di rumah para penggemar. Nah, format ini tuh sebelumnya memang jadi bagian dari rangkaian penampilan kejutan Rage di rumah-rumah fans. Dan kali ini momen itu dibawa ke Bekasi nih teman Pro 2. Berlatar halaman dengan pohon pisang, Rex ini terlihat tampil dengan gitar dan membawakan lagu secara langsung di rumah seorang penggemar bernama Rifki, yang menciptakan suasana yang jauh lebih dekat gitu ya dibandingkan konser pada umumnya. Kalau kamu teman Pro 2 gimana perasaannya? Karena udah mah beli tiket VIP gitu ya, tapi Rifki dari Bekasi ini beruntung rumahnya bisa dijadiin showcase gitu kan teman Pro 2. Aku sih kayaknya mau juga ya. Kalau kamu mau gak teman Pro 2?

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Waktunya santai siang.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Masih bareng BTV Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kita masih bahas tentang dunia entertainment, di mana datang dari Agnez Mo Nika. Yang sebenarnya kan kalau Agnez Mo udah cukup lama gitu ya untuk bermain peran atau di dunia acting gitu Teman Pro 2. Tapi baru aja Agnez Mo ini debut di series Hollywood ya Teman Pro 2, yaitu Richard Season 4. Dimana Agnez Mo ini mendapatkan banyak sekali pujian Teman Pro 2 ya dari fans internasional lewat media sosial. Nggak cuma itu aja, aktris dan penyanyi asal Indonesia ini juga mendapatkan fan casting untuk sejumlah film dan series besar kayak Marvel Cinematic Universe dan live action Naruto. Bahkan di media sosial X, banyak fans internasional yang ingin Agnez ini berperan sebagai Psylocke di reboot X-Men MCU. Ada juga yang mengatakan bahwa Agnez ini cocok untuk tampil di live action Naruto yang kabarnya bakalan dibuat, terutama sebagai Tsunade. Dan salah satu akun yang memuji acting Agnez hingga meminta dirinya untuk memintangi live action Naruto adalah Daniel Richman, yang dikenal sebagai Entertainment Industry Insider di Hollywood. Agnez juga sendiri merespon para fans yang ingin melihat dirinya membintangi sejumlah proyek besar di industri lewat akun X-nya Teman Pro 2. Kira-kira kalau menurut kamu bakal lanjut kemana lagi nih syutingnya Agnez Mo? Apakah ke X-Men, ke MCU, atau malah ke seriesnya atau live actionnya Naruto Teman Pro 2? Buat kamu yang kangen banget sama Agnez Mo, satu lagu dari Agnez Mo dengan Long As I Get Paid.

pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan,

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan selanjutnya ini informasi entertainment datang dari Raisa Andriana yang debut di panggung teater musikal lewat pagelaran Sabang Merauke 2026. Dimana Raisa ini memerankan Sri Kandi dalam Hikayat Sri Kandi Nusantara di Indonesia Arena Senayan 21 Agustus 2026 lalu. Dan ini merupakan peran pertama kali Raisa gitu ya, naik panggung teater sepanjang karirnya. Dan untuk dia katanya tantangan terberatnya justru bukan nyanyi Teman Pro 2, tapi hafalan dialog, acting, dan masuk ke karakter yang dia sebut 180 derajat berbeda dari dirinya sendiri. Dan memasuki edisi ke-7 di pagelaran ini, pertama kalinya menaruh perempuan sebagai pusat cerita Teman Pro 2. Selain Sri Kandi, panggungnya juga menghadirkan Mahadewi yang diperankan oleh Yura Yunita, juga ada yang Sumbi, Mandi Rubaya, dan Calonarang Teman Pro 2. Kamu siapa nih yang kemarin ikutan juga nonton pagelaran Sabang Merauke ini Teman Pro 2? Karena jujur ini heboh banget di sosial media dan banyak influencer-influencer atau artis-artis yang juga datang Teman Pro 2. Kayaknya kalau aku punya kesempatan, aku kayaknya mau langsung datang juga sih Teman Pro 2 ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Setelah dia El Tasya dengan Harus Terpisah, teman-teman Pro 2. Malam ini kamu di jam 2 lepas tanda waktu 51 menit siang hari ini. Dan informasi lanjutan, teman-teman Pro 2. Buat kamu yang ngikutin Fast and Furious dari season 1. Dan katanya ini di season ke-11 ini menjadi film terakhir gitu kan. Dimana Vin Diesel mengungkapkan katanya kalau film ke-11 dari waralaba Fast and Furious yang berjudul Fast Forever telah dijadwalkan akan memulai proses produksinya pada Desember 2026. Dimana penayangan ulang The Fast and the Furious dalam merayakan 25 tahun film tersebut, Diesel mengaku menangis saat membaca naskah terbarunya usai proyek terakhir ini melewati 4 tahun pengembangan dan melibatkan 4 penulis. Ia juga menyebut kalau cerita yang disiapkan untuk menutup perjalanan waralaba tersebut terasa sangat emosional hingga membuatnya tidak kuasa menahan air mata. Dimana film Fast Forever ini direncanakan akan tayang di bioskop pada 17 Maret 2028 dan akan menjadi penutup saga untuk waralaba yang telah dimulai sejak tahun 2001 lewat film The Fast and the Furious tersebut. Kalau kamu teman Pro 2, ini sedih banget ya dengar Vin Diesel. Ada nggak atau di season keberapa film Fast and Furious ini yang paling membekas buat kamu teman Pro 2? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di mana pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program MBG terancam diproses hukum. Pemerintah akan memperketat pengawasan tata kelola SPPG guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur. Pengawasan ketat juga mencakup tahapan pengadaan bahan baku pangan hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Netflix menambah 4 aktor baru untuk seri live action One Piece Season 3 yang mengangkat kisah menuju Alabasta. Keempat aktor tersebut akan memerankan karakter Koza, Toto, Pel, dan juga Chaka. Emilio Sakuraya dipercaya sebagai Koza, sementara Omid Abtahi akan memerankan Toto. Jamie Ward mendapat peran sebagai Pel, dan Nabil Khan akan tampil sebagai Chaka.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 bintang muda Barcelona, Lamine Yamal disebut sebagai kandidat utama peraih Ballon d'Or 2026 setelah tampil gemilang bersama klub dan timnas Spanyol. Penampilan impresifnya sepanjang musim membuat Yamal kembali menjadi sorotan dalam persaingan penghargaan individu bergengsi tersebut. Agen sepak bola asal Portugal, Jorge Mendes, menilai Yamal layak memenangkan Ballon d'Or 2026. Ia bahkan menyebut pemain Barcelona tersebut sebagai sosok jenius yang sulit dibandingkan dengan pemain lainnya. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di sore ceria.
1: Info Pro 2.

0: mengenal Situ Dandang Ageng. Destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

101,5 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gak kerasa sudah di sore ceria aja. Tapi kamu masih ditemenin sama BTB yang pasti gak bakal bikin kamu bad mood di sore hari ini teman Pro 2. Dan seru-seru gini, ini ada informasi terup to date nih buat kamu teman Pro 2 di sekitaran Banten. Dimana update terbaru datang dari pos pengamatan Gunung Api Anak Krakatau. Sampai hari Senin ini, status Gunung Anak Krakatau ini masih berada di level 3 alias siaga nih teman Pro 2. Pengamat Gunung Api Anak Krakatau Bapak Muhammad Dika Nurzaman ini menyampaikan kalau aktivitas kegempaannya masih cukup tinggi dan juga berfluktuasi. Didominasi dengan gempa hembusan serta tremor menerus dengan asap tebal membumbung sekitar 400 meter dari puncak teman Pro 2. Dan sejak 16 Agustus hingga letusan terakhir pada 22 Agustus kemarin, tercatat sudah ada sekitar 37 kali letusan di Taman Pro 2. Nah, khusus buat kamu warga sekitar Pulau Sebesi, pesisir pantai maupun Lampung Selatan, ini imbauan penting nih, agar tetap waspada hujan abu vulkanik yang mungkin bisa kebawa sama angin gitu kan Taman Pro 2. Dan kalau abu mulai turun, usahakan kamu bisa tetap di dalam rumah dan jangan lupa pakai masker ya teman Pro 2. Dan ingat juga radius aman yang ditetapkan adalah 3 km dari pusat kawah. Jadi nelayan ataupun wisatawan ini dilarang banget nih untuk mendekat. Biar nggak gampang kemakan kabar-kabar hoax juga, pastikan kamu selalu cek info-info resminya lewat situs Magma Indonesia atau laporan BPBD teman Pro 2. So, kamu harus tetap tenang, waspada, dan jalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Mungkin kamu sekarang dalam perjalanan, untuk sore hari ini teman Pro 2, satu lagu deh dari Fathir Hilal dengan Keliling.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Balik lagi bareng BTV Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan masih datang dari informasi seputar Provinsi Banten. Ini ada gerakan yang keren banget nih untuk memperkuat ketahanan pangan lokal di daerah kita. Di mana pemerintah Kabupaten Serang memberikan apresiasi tinggi atas diluncurkannya Kampung Hortikultura di Desa Sukabares, Kecamatan Waringin Kurung hari Sabtu kemarin nih Teman Pro 2. Di mana program percontohan ini tuh merupakan kolaborasi manis antara Pemkab Serang, Kementerian Pertanian, dan juga Gerakan Perempuan Pangan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia alias IWAPI. Di mana Bupati Serang, Ibu Ratu Rahmatuzakiyah menyampaikan kalau Serang ini punya potensi besar sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Banten. Beliau juga berharap inovasi pemanfaatan lahan produktif di Sukabares ini juga bisa direplikasi ke desa-desa lainnya. Dan kehadiran IWAPI yang digerakkan oleh Ketua Umum DPP IWAPI, Ibu Nita Yudi, beserta dukungan dari Dirjen Hortikultura Kementan, Bapak Muhammad Taufik Ratule, menjadi bukti nyata nih kalau optimalisasi lahan tidur di tangan para perempuan tangguh bisa menghasilkan pangan sehat sekaligus mendongkrak ekonomi keluarga loh Teman Pro 2. So, semoga semakin banyak ya desa di Banten yang terinspirasi untuk bisa nyulap lahan sekitar jadi kampung hortikultura nih Teman Pro 2.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Foto kita blur by Sal Priadi, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 3 lepas tanda waktu 51 menit sore hari ini. Masih bareng BTB, teman Pro 2. Dan informasi terup to date datang dari Provinsi Banten lainnya, di mana Banten kembali membuktikan diri sebagai tuan rumah yang tangguh untuk ajang olahraga tingkat nasional nih. Di mana Gubernur Banten Bapak Andra Sony secara resmi membuka kejuaraan nasional hoki ruangan 2026 di Gor Nambojaya Sports Center Kota Tangerang hari Minggu kemarin. Kejuaraan nasional bergengsi yang berlangsung dari tanggal 21 sampai dengan 30 Agustus ini diikuti oleh kontingen dari 12 provinsi di Indonesia. Dan sebagai mantan atlet hoki, katanya Pak Gubernur ini bahkan sempat pamer kebolehan untuk melakukan kick-off operan bola di lapangan. Beliau juga menegaskan kalau Pemprov Banten berkomitmen penuh untuk mendongkrak prestasi olahraga dan siap mengoptimalkan pembinaan atlet hoki dari tingkat sekolah. Selain itu, kejurnas ini juga bernilai sangat amat strategis loh, teman Pro 2. Di mana Ketua Umum FHI Pusat Bapak Budi Sulistiono serta Ketua Umum NOC Indonesia Bapak Raja Sabta juga menjelaskan kalau poin dari kejurnas ini akan menjadi penentu utama pemeringkatan kualifikasi Olimpiade. Anyway, selamat bertanding nih ya buat seluruh atlet. Junjung juga sportivitas dan juga harumkan nama daerah. Siapa tahu abis ini bisa lanjut ke tingkat nasional atau internasional gitu kan, membawa Banten supaya lebih luar biasa, teman Pro 2. Menemani sore hari kamu, satu lagu dari Bad Bunny dengan Nueva Yol.
1: Y este frío, ¿cuándo se acaba?
2: Ya.
3: ¡Nueva York!

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB di sore ceria. Dan kita bahas bahasa-bahasa di teman Pro 2. Karena bagi sebagian orang mungkin untuk mempelajari bahasa-bahasa dari negara lain itu cukup sulit ya, walaupun sebetulnya tingkat kesulitan belajar bahasa ini cenderung berbeda setiap orang ya teman Pro 2 ya. Karena memang kalau dalam ilmu linguistik, sulit enggaknya tuh ya cukup relatif. Jadi sebetulnya tuh nggak ada bahasa yang sulit gitu kan. Cuman memang bagi sebagian masyarakat atau warga negara di setiap negara gitu kan, pasti menemukan kesulitan-kesulitan tersendiri. Nah, karena memang bahasa-bahasa ini punya kompleksitas hingga metode pembelajaran yang dapat dikategorikan cukup sulit nih teman Pro 2 ya. Kita mulai dari bahasa Mandarin teman Pro 2. Kenapa sih bisa disebut sebagai bahasa yang cukup sulit untuk dipelajari? Karena bahasa Mandarin ini punya ribuan karakter khas yang cukup rumit, di mana memiliki 4 nada utama untuk karakter dengan makna yang berbeda lagi. Punya nada netral atau toneless gitu kan teman Pro 2. Dan kalau kamu mungkin udah sering banget nonton drama-drama Cina, kayaknya udah gak asing sih teman Pro 2 ya. Terus ada juga bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini punya 28 huruf hijaiyah dan kata-kata yang disusun dengan akar kata dasar dari 3 konsonan primer, yaitu si, ka, ki gitu kan. Memiliki karakteristik gramatikal dan juga deskriptif dari yang ingin disampaikan, entah mungkin sesuai dengan kasus, kuantitasnya, jenis-jenis katanya gitu kan teman Pro 2. Dan kebanyakan vokal dalam tulisan

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Masih bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya, dan kita masih bahas yang katanya beberapa bahasa ini tuh cukup sulit untuk dipelajari. Jujur aku sih kalau tadi bahasa Arab bisa lah dikit-dikit ya Teman Pro 2 ya. Kalau Mandarin kayaknya kalau makin sering nonton diracin-diracin atau drama Cina, kamu juga bisa makin lama Teman Pro 2. Nah selanjutnya adalah bahasa Hungaria, karena katanya punya tata bahasa dan juga pelafalan yang rumit. Ada, kalau kamu mungkin kalau ada alfabet di atasnya ada petik gitu, terus ada petik dua, nah itu tuh bahasa-bahasa Hungaria. Dan ternyata ada 14 vokal dengan sedikit perbedaan dalam pelafalan yang bikin untuk kita ya sebagai pemula itu agak rancu Teman Pro 2. Dimana punya 18 kasus gramatikal yang memengaruhi hubungan antar kata. Jujur ini agak sulit juga ya Teman Pro 2. Selain itu, selain Hungaria ada juga negara Finland Teman Pro 2, di mana punya 15 bentuk untuk kata benda dan sistem konjungsi kata kerja. Dan penambahan partikel kata-kata untuk memperjelas peran atau nuansa nuansa yang lain juga bisa mendorong itu sendiri Teman Pro 2. Selain itu ada juga vokal-vokal yang gak bisa disandingkan dalam kata-kata yang sama nih Teman Pro 2. Jujur kalau bahasa Finland juga agak repot. Ini aja saya ngomong bahasa Indonesia belepotan Teman Pro 2. Apalagi kalau ngomong bahasa Finlandia nih gitu kan. Dan setelah ini masih ada beberapa lagi nih bahasa-bahasa yang katanya jujur sulit juga nih Teman Pro 2 ya. Buat kamu juga kalau kamu sedang belajar bahasa, boleh dong di spill kira-kira gampang atau susah gitu kan untuk belajarnya. Boleh dong di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sore Ceria ya. Dan kita masih bahas bahasa-bahasa yang mungkin cukup sulit untuk dipelajari. Selanjutnya adalah bahasa Jepang Teman Pro 2, di mana ada sekitar 2.000 lebih kanji yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat literasi standar bahasa Jepang. Dan juga sistem penulisannya meliputi hiragana, katakana, dan juga kanji. Dan struktur kata berbeda dengan kata kerja di akhir kalimat juga kadang bikin kita pusing gitu kan ya, untuk memahami bahasa Jepang. Dan biasanya bahasa Jepang juga semakin sulit untuk dipelajari karena mengandung konjungsi formal dan informal yang signifikan dalam konteks sosial, Teman Pro 2. Selain itu ada juga Polandia, di mana dari bahasa Polandia ini punya bahasa yang cukup kompleks dengan 15 kasus untuk kata benda. Punya konjungsi kata kerja sesuai dengan gender, jumlah, dan aspek waktu. Selain itu juga kata benda, kata ganti, dan juga kata sifat ini menurut 7 kasus gramatikal. Jujur, ini makin ribet banget ya Teman Pro 2 ya. Dan setiap kasus ini mengubah akhiran kata berdasarkan perannya dalam kalimat. Dan ada 17 kemungkinan variasi untuk setiap angka. Wah, ini belum belajarnya aja udah ngebayangin sebingung apa gitu kan Teman Pro 2. Kalau kamu Teman Pro 2, kira-kira apakah sudah mencoba belajar dari beberapa bahasa Polandia, Jepang, Finland, Arab, kemudian Hungaria, dan Mandarin? Atau sedang mencoba belajar bahasa lain juga, boleh dong kamu share lagi di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Halo teman Prodo Banten, aku Nurul Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Prodo Banten.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.
3: Terus Lukon FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sudah masuk di Pro 2 Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Back again with Pro 2 FM. Teman Pro 2 masih bareng BTB di Selo Ceria dan Hit Shuffle. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini, teman Pro 2. Datang dari Fatia. Fatia pengen dengerin CLK dengan Kalian. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya, teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Bagas. Bagas pengen dengerin Tears of Gold by Fauzia. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist, teman Pro 2. Another one datang lagi dari Dimas. Dimas pengen dengerin Lala Huta dengan Penipu. Dan selain itu ada juga dari Dian. Dian pengen dengerin Wong Pitu, Dialah Dia katanya. Okay, buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget ya untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga sekarang.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

The banger is so good, teman Pro 2. Ini jadi soundtrack mungkin buat kalian yang susah move on. Yes, the only one, the script dengan the man who can be moved, teman Pro 2. Dimana katanya ternyata lagu ini tuh punya dua artis sekaligus. Kalau secara harfiah, dimana sang pria ini benar-benar berkemah di sudut jalan tempat pertama kali bertemu sama pasangannya. Kalau secara emosional, kalimat ini tuh menggambarkan seseorang yang terjebak dalam memori masa lalu dan menolak untuk move on. Dan juga sang vokalis beserta gitarisnya menulis lagu ini dengan harapan mantan kekasih mereka ini bisa dengerin pas nyetir ke tempat kerja. Apalagi di lirik ini.

gitu kan. Kayak gue tuh gak pergi kemana-mana gitu. Gue tuh masih ada di posisi yang sama, dengan perasaan yang sama, dan tinggal nunggu lo balik aja gitu loh secara gak langsung. Siapa di antara kamu teman pro 2 yang ada di posisi ini? Karena jujur kayaknya mungkin bagi sebagian orang juga sempat ada di fase ini. Walaupun lagunya terdengar sangat optimistis gitu ya, tapi makna di baliknya tuh beneran bikin mikir banget teman pro 2 ya. Terus karena lagu ini populer gitu ya, lagu ini tuh terpilih menjadi salah satu soundtrack resmi untuk peragaan busana bergengsi Victoria's Secret Fashion Show di tahun 2009 maksudnya, serta sering digunakan dalam serial TV Amerika terkenal seperti Ghost Whisperer. Dan di tangga lagu Inggris, lagu ini melesat dari urutan 30 hingga bertahan di posisi kedua, nyaris merebut posisi puncak yang saat itu dikuasai oleh lagu I Kiss a Girl by Katy Perry. Dan lagu ini meraih sertifikasi platinum di Inggris teman pro 2, Amerika Serikat dan juga Australia karena berhasil terjual jutaan kopi di seluruh dunia. Berkat kesuksesan lagu ini juga, album perdana self-titled juga langsung debut di number one tangga album Irlandia dan Inggris selama berminggu-minggu. Bahkan 4 tahun setelah dirilis, lagu ini mendadak masuk kembali ke top 20 tangga lagu Inggris di posisi ke-18 pada April 2012. Dan lonjakan ini karena lagu ini dinyanyikan oleh seorang kontestan dalam audisi acara The Voice UK, di mana Denny ini bertindak sebagai salah satu jurinya teman pro 2. Wah, ini jujur lagunya kalau kita bahas dari segi makna cukup pelik banget teman pro 2 ya. Kalau gitu kita lanjutkan aja deh, ini dia. The Man Who Can Be Moved by the Script. I'm the

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

Sering dengar sebutan Wewe Gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus Wewe Gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Hai, teman Brodo Banten, aku Sharon Mars. Jangan lupa dengerin 101.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih bareng BTB di Pro 2 Hit Shuffle. Dan aku juga mau mengucapkan untuk kamu yang beragama Islam gitu kan ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan untuk kamu yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati dalam perjalanan dan utamakan keselamatan. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini teman Pro 2. Datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Raim Laode dengan Suasana Rumah. Selain itu ada juga dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Max featuring Suga dengan Blueberry Eyes. Another one datang juga dari Fatia. Fatia pengen dengerin Diva Barus dengan No One Can Stop Us. Dan another one datang dari Rizky. Rizky pengen dengerin Sandi Sandoro dengan Beautiful Soul. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle. Sampai dengan jam 7 sore hari ini bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Back again with BTB in Pro 2 Hit Shuffle. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini teman Pro 2. Datang dari Gilang. Gilang pengen dengerin Rahmania Astri nih dengan Menua Bersama. Selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Isyana Sarasvati dengan Pesta. Selain itu ada juga dari Kartika. Kartika pengen dengerin Amanda Sesa dengan Even If You Aren't There For Me. Selain itu ada lagi teman Pro 2 dari Adif. Adif pengen dengerin Hi-Fi dengan Bumi dan Bulan. Buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081-1145-116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria. Sore ceria.

Satu lagu dari Hi-Fi dengan Bumi dan Bulan, teman Pro 2, menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan bimbang, jangan bingung, jangan sedih, karena malam ini bakal dilanjut oleh Rama di Juga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau begitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri dengan satu lagu dari Charlie Puth dan Jules Lee. Bye-bye, teman Pro 2.

Pro 2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Menteri Kehutanan Raja Antoni meminta masyarakat untuk tidak melakukan land clearing atau pembukaan lahan dengan cara membakar. Cara tersebut dinilainya sangat beresiko di tengah kondisi cuaca saat ini yang mudah menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, saat ini Indonesia tengah menghadapi El Nino yang sangat kuat.

Informasi selanjutnya, teman Pro2, band asal Korea Selatan, Janabi, menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat Indonesia. Grup band tersebut bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur dengan nilai kurang lebih sekitar 76,5 juta rupiah.

0: Informasi terakhir, teman Pro 2 Lando Norris memenangkan Grand Prix Formula 1 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort Minggu 23 Agustus 2026. Pembalap tim McLaren itu mengungguli duo Mercedes Kimi Antonelli dan George Russell yang menduduki posisi kedua dan juga ketiga. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

Seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini teman Pro 2? Mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, dia baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Hai,
0: Ais.
1: Semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
1: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
1: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
1: Tetap manggung ya.
0: Oke.
1: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
1: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
1: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke.
1: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
1: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
1: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
1: Okay, nanti kita akan ngobrol tentang Hana.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
1: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
1: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
1: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
1: Hip dude
0: juga ada lagi. Gitu
1: naik
0: kan?
1: Gila sih. Asli.
0: Bener.
1: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
1: dengan wah pop, dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya?
0: Iya sih, bener sih.
1: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener. Kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Yeah. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima.
1: Bener. Ya juga lucu juga sih dia.

0: apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus. Betul. Wow. Gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
1: Benar. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya enggak bisa dikotak-kotakan lagi.
0: Iya,
1: gitu, udah banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
0: Jadi pop alternatif ini buat gua tuh karena kebetulan juga kan keluarga gua sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
1: Oke. Okay.
0: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Wibowo tuh dibilang reggae bukan, tetap
1: iya.
0: pop juga.
1: Iya.
0: Itu yang gua bingungin. Makanya gua lebih nyaman di situnya.
1: Benar.
0: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar-pendengar gitu.
1: Benar.
0: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
1: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
0: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari dari setiap pendengar.
1: Okay, I see. Tapi kan lu apa ya bisa dibilang kayak keturunan lah ya, keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
0: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
1: Yes.
0: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
1: Yes. Benar.
0: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya? Kok bisa sih? Lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
1: Benar.
0: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju, kayak semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
1: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
0: Benar.
1: Dan bisa masuk gitu.
0: Benar.
1: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
0: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu.
1: Okay.
0: Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
1: Okay. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
0: Benar.
1: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
0: Sangat. Aduh, effortnya gila.
1: Effortnya sih kacau sih.
0: Benar.
1: Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
0: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
1: pribadi. Okay.
0: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menyiptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
1: Okay.
0: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang janji, omongannya.
1: Benar, omongannya ya, selain tangannya. Ya,
0: selain tangannya. Itu
1: selain tangannya kan?
0: Iya
1: kan?
0: Masuk.
1: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
0: Perdana.
1: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali ya.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Mm-hmm. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain. Tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih
0: sebenernya.
1: Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Kayak
1: gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya, tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Iya, paham.
1: Jadi terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang bagaimana.
0: Bagaimana.
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyanyi. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu. Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya.
1: Yang menceritakan tentang Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya benar. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya,
0: ya,
1: menyelesaikan aja sih sebenarnya. Ya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, ketebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau sih.
0: Tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis gak, bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah lu gue, yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata sih. Tonton nyes.
0: Jadi gak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu kan.
1: Bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Asik. Gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya,
1: iya,
0: ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Baba mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut?
0: Baba pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah? Orang lu udah cabut kok. Tapi kok lu masih bertahan di sini gitu loh. Kayak gua bisa bicara sama kepribadian gua yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh, gua kayak ya udah. Lu nanyain kayak gitu ya gua enggak tahu, enggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gua gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gua marahnya di situ.
0: Okay, meloknya di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini. Apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lu sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gua sampaikan adalah ya, walaupun ini gua juga belum selesai ya ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
0: Benar sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu. Sih benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi
0: benar.
1: Kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul. Betul banget.
0: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil. Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya
0: gitu kan?
1: Benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lo harus mengikhlaskan. Lo paham gak pertanyaan gue?
1: Oh, paham.
0: Oke.
1: Gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Jadi, assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok kok gini ya?
1: Jadi, menurut gue adalah, kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal, tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke. Pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh. Berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita. Karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh, gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah, lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya, duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lo maunya kayak gimana, kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga, rekaman gue juga di Massive kan, kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lo, atau mungkin apa sih hal yang lo dapetin ketika lo kerja sama-sama Kamga gitu kan, sama produser lo dan tim-tim lo semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita
0: musisi malam
1: baru tidur. Pagi nih
0: rekaman gas ayo gitu.
1: Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah, dia sangat apa sih mau nyeraka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia.
0: Bener.
1: Begitu udah jadi kayak aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
1: Iya, bener, kan? Bener. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin gak akan sebagus ini.
0: Bener, bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka.
1: Ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru, bener.
0: Seru. Karena pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah, nah kan?
0: Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif nih.
1: Iya, bener.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Kita
1: benar,
0: bisa
1: benar.
0: Patah juga sih
1: ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari namanya lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus, Bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soe, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu.
1: Jauh banget, 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh, Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa cek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: GST. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses selalu.
1: Banget. Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Bro.
0: Alright, terima kasih juga teman Bro udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.
2: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.
3: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
4: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Rama masih menemani kamu di Jaga Malam hari ini ya. Seperti biasa akan ditemenin sama lagu-lagu favorit dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So perjalanan kita bakalan panjang banget nih teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So kita bakalan lanjut lagi ditemenin sama Rama karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi cerita penutup hari ini. So dengan rundown yang panjang banget teman Pro 2, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

peralatan sendiri bernama Janabi. Ini menunjukkan kepeduliannya terhadap Indonesia dengan memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bersama agensinya Teman Pro 2 Peponi Music, Janabi itu mendonasikan sekitar 6 juta Korean won atau kalau dirupiahin itu sekitar 76,5 juta rupiah ya, untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Yang menarik Teman Pro 2, donasi tersebut juga diberikan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia. Jadi, kedatangan mereka ke Indonesia itu bukan cuma soal tampil di atas panggung atau bertemu para penggemar aja ya, tapi juga dibarengin tentunya dengan aksi solidaritas untuk masyarakat Indonesia. Jadi keren banget ya Teman Pro 2. Dan ternyata hubungan antara musisi dan pendengar itu gak cuma soal musik aja ya, tapi juga bisa menjadi kayak ruang untuk saling peduli satu sama lain. Nah buat kamu yang mungkin belum familiar Teman Pro 2 dengan Janabi, band ini punya karakter musik yang khas dengan nuansa retro dan juga emosionalnya. Tapi pada malam ini yang bikin Janabi semakin menarik tuh bukan cuma musiknya aja ya, melainkan juga pesan dari aksi mereka, karena sekecil apapun bantuan yang diberikan tetap bisa berarti besar buat orang lain. Semoga donasi ini juga bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan buat Teman Pro 2, kalau misalkan kita punya kesempatan untuk membantu orang lain, jangan ragu untuk melakukannya, karena tentunya berbagi itu indah dan gak pernah basi ya Teman Pro 2.

teman Pro 2 Go Away Girl by Ed Sheeran ya, menemani kamu di malam hari ini dan tentunya masih ditemenin sama Rama. Kali ini kita masuk ke segmen Music and Info. Ada kabar menarik teman Pro 2 dari Korea Selatan yang cukup bikin salut karena band asal Korea

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Music and Info. Dan teman Pro 2 belakangan ini lagi rame banget gitu ya di media sosial seputar info dari striker Manchester City ini, namanya Erling Haaland. Dia kan emang terkenalnya dengan rambut Vikingnya ya, rambut panjang ala Vikingnya ini. Nah, menjelang musim baru, teman Pro 2, Haaland justru bikin kejutan tentunya dengan memangkas rambut panjang ikoniknya menjadi jauh lebih pendek. Kalau dilihat-lihat sih ini jadinya baskat ya, teman Pro 2. Nah, perubahan penampilan ini tentunya langsung bikin heboh penggemar sepak bola dan rame banget dibicarain di media sosial. Dan lewat unggahannya, Haaland tuh menanggapi perubahan itu dengan santai ya, soalnya ingin menunjukkan bahwa setiap musim baru tuh emang ada saatnya perubahan, termasuk soal gaya rambut juga nih. Nah, bahkan ia juga menegaskan, teman Pro 2, bahwa rambut pendek tuh bukan masalah juga sih baginya, jadi pede-pede aja ya. Jadi kalau misalkan Rama yang potong rambut terus hasilnya kurang sesuai ekspektasi sih, mungkin ada yang malah minta jangan difoto dulu gitu beberapa hari, teman Pro 2. Emang Haaland nih agak beda gitu ya auranya, teman Pro 2. Nah, menariknya lagi, gaya rambut baru Haaland ini juga sempat ditunjukin langsung ke pelatihnya, mantan pelatihnya lebih tepatnya, yaitu adalah Pep Guardiola. Momen itu terjadi ketika Guardiola itu sedang menyaksikan pertandingan antara Brentford melawan Tottenham Hotspur. Nah, Haaland terlihat memperlihatkan penampilan barunya gitu ya kepada sang mantan pelatih, seolah ingin mendapatkan reaksi langsung nih. Bisa jadi dalam hati Pep sih berpikir bahwa rambut boleh berubah, tapi urusan gol jangan sampai ikut berubah ya, Haaland. Nah, terlepas dari gaya rambut barunya, satu hal yang tetap sama adalah peran Haaland sebagai mesin gol utama Manchester City ya. Musim baru Liga Inggris sudah di depan mata, teman Pro 2. Kemarin mereka menang nih, kebetulan lawan apa ya kalau nggak salah ya, 2-1 itu, teman Pro 2. Lupa nih, lawan apa kemarin Manchester City, dan menang late game banget. Dan semoga sih ini juga jadi apa ya, cara baru Erling Haaland untuk kembali menunjukkan giginya untuk mencetak gol lebih banyak lagi nih, teman Pro 2.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kamu baru aja ditemenin satu lagunya Hon featuring Nicky nih, dengan judul lagunya berjudul Location Unknown. So teman Pro 2, buat kamu yang kemarin ada di Lalala Festival 2026, pasti tentunya masih kebawa gitu ya vibe-nya sampai pada malam hari ini. Apalagi di hari kedua festival yang digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta yang kemarin 23 Agustus kalau nggak salah ya. Ada penampilan spesial juga dari duo asal London nih yang lagunya lagi kita nyalain pada malam hari ini. Itulah Hon lah ya, yang sekaligus menjadi penanda satu dekade perjalanan musik mereka. Andy Clutterbuck dan juga James Hatcher, juga duo yang dibentuk sejak kalau gak salah 2014 teman Pro 2, ini naik ke Lalala Stage ya sekitar jam 9-an. Dan tentu aja mereka gak datang cuma buat formalitas gitu ya. Hon tentunya membawakan sejumlah lagu yang udah sangat-sangat familiar buat pendengar Indonesia, mulai dari Warm on a Cold Night, ada Day One, sampai kayak Location Unknown yang di play pada malam hari ini. Jadi udah kebayang ya teman Pro 2, suasananya malam-malam sendu gitu ya, lampu-lampu panggung, ribuan orang, terus lagu Location Unknown dimainin. Jadi kayak great combination. Yang gak kalah menarik juga teman Pro 2, penampilan Hon juga ditemani oleh BK ya. Ini adalah vokalis yang udah lama berkolaborasi sejak masa sekolah kalau gak salah, dan BK tuh ikut tampil dalam rangkaian 10 year anniversary Asia Tour. Jadi momen ini makin terasa spesial untuk merayakan perjalanan musik Hon selama 10 tahun. Dan Lalala Festival 2026 sendiri berlangsung selama 2 hari teman Pro 2, tepatnya di tanggal 22 sampai 23 Agustus dengan menghadirkan 35 musisi internasional dan 7 musisi lokal ya, yang tentunya tersebar di 4 panggung. Jadi bisa dibilang Jakarta kemarin benar-benar jadi tempat berkumpulnya berbagai warna musik dari dalam maupun dari luar negeri ya teman Pro 2.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

0: sendiri gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan. Eh, Intan, sini kau duduk sini, duduk.
2: Eh, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah, gabung sama kita.
0: Gitu sini. Loh, kan, sani kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ada cerita yang lagi viral banget belakangan ini. Karena seorang penggemar GTA 6 ya, atau GTA 6 ini di luar negeri, bikin sesuatu yang super duper nih ya, tentunya buat bisa menikmati game tersebut tanpa gangguan dari pacarnya. Nah, bukan sekedar minta izin teman Pro 2, mereka justru membuat kayak sebuah kontrak hubungan atau MOU kali ya. Nah, kontrak ini dibuat dengan sangat serius juga, seperti dokumen resmi nih pada umumnya teman Pro 2. Isiannya juga cukup unik, mulai dari larangan mengganggu saat sedang menjalani misi, gak boleh mengeluhkan durasi bermain, sampai kayak aturan paling sensitif yang melarang komentar bahwa game tersebut hanya sekedar permainan aja. Nah, kalau dilanggar, suasana hubungan tentunya bisa langsung masuk mode peringatan ya teman Pro 2. Yang bikin makin menarik lagi, kontrak tersebut juga memberikan periode khusus nih, selama 10 hari aja teman Pro 2. Jadi pasangannya bisa santai aja ya, 10 hari doang kok, meskipun menurut mereka bakalan lama juga sih. Nah, mulai dari 9 hingga 29 November, which is itu kalau nggak salah hari perilisannya juga ya, 19 November ini teman Pro 2. Dimana sang pemain bebas sepenuhnya memainkan GTA 6, dan selama periode itu dunia nyata seolah masuk mode jeda gitu ya, sementara dunia game menjadi prioritas utama. Namun, tetap ada sisi kompromi juga di dalamnya, sang pacar masih diberi kesempatan untuk menghapus satu aturan, dengan syarat ikut berkontribusi sebesar 40 pound sterling untuk pembelian game tersebut. Jadi kalau ingin protes, ada tiket masuk yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya teman Pro 2. Hal yang membuat cerita ini semakin viral juga adalah bentuk kontraknya yang benar-benar rapi, seperti beneran dokumen formal teman Pro 2. Lengkap tentunya dengan kolom tanda tangan dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Awalnya muncul di Reddit, lalu menyebar nih ke platform seperti X, Instagram, hingga Facebook, dan akhirnya menjadi salah satu meme GTA 6 paling kreatif menjelang perilisan game ya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Setelah kurang lebih 1 jam ya, tadi kita ngobrolin seputar informasi terkini. Kali ini kita masuk ke sesi cerita penutup hari ini. Dan tema obrolan pada malam hari ini

merupakan sesuatu yang sebenarnya sederhana dan sering banget terjadi gitu ya. Ya, tapi juga sering bikin kita berhenti sebelum mulai, yaitu adalah jadi pemula sekaligus pemalu. Ini dua kombinasi yang bagus banget ya teman Pro 2. Rama kasih contoh, misalkan kamu pengen mulai nge-gym tapi takut kelihatan gak ngerti alat, atau pengen bikin konten jadi content creator gitu ya tapi takut dibilang cringe lah, atau mungkin pengen belajar alat musik tapi takut permainannya masih berantakan, atau pengen join sebuah community gitu ya tapi kepikiran nanti gak punya temen dan lain-lain. Akhirnya apa? Belum mulai tapi otak udah bikin satu season penuh gitu ya tentang kemungkinan orang lain menilai kita. Padahal teman Pro 2 namanya juga pemula ya, wajar kalau misalkan belum jago gitu. Justru kalau dari awal udah jago, ya ngapain jadi pemula teman Pro 2. Kadang emang masalahnya bukan karena kita gak mampu juga ya, kita juga terlalu sibuk membayangkan reaksi orang lain terhadap proses kita sendiri. Padahal sebagian besar orang juga sibuk dengan hidupnya masing-masing ya. So pada malam hari ini kita bakal bahas satu prinsip sederhana. Gak apa-apa banget kelihatan belum jago, yang penting kamu terus bergerak gitu ya. Karena kalau terus menunggu sampai percaya diri, bisa-bisa kita bukan kehilangan rasa malu ya, tapi kehilangan kesempatan juga nih teman Pro 2.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: 고단한 밤에 와.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita ya. Salah satu alasan kenapa seseorang sulit memulai tentunya adalah rasa takut terhadap penilaian sosial. Nah, dalam ilmu psikologi teman Pro 2, kekhawatiran terhadap kemungkinan dipermalukan atau mungkin dinilai negatif kali ya, itu emang berkaitan banget dengan kecemasan sosial. Makanya situasi sederhana seperti presentasi, bertanya di kelas, masuk lingkungan baru, atau sekedar menunjukkan kemampuan yang masih belum sempurna, itu bisa kerasa jauh lebih menegangkan daripada yang sebenarnya ya. Lucunya kita sering punya asumsi bahwa semua mata tuh sedang memperhatikan kita. Padahal bisa jadi orang lain tuh cuma lihat sebentar aja, kemudian juga sibuk kembali gitu ya dengan urusannya masing-masing teman berdua. Kita merasa sedang tampil di panggung besar, sementara orang lain bahkan belum tentu beli tiketnya juga gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang peduli teman berdua. Ini juga perlu dibedakan ya, malu itu tuh manusiawi banget. Tapi jangan biarin rasa malu tuh ngatur seluruh keputusan hidup kita yang sebenarnya bikin ruang gerak kita tuh semakin kecil. Jadi kalau kamu pemalu, bukan berarti kamu harus tiba-tiba berubah jadi orang paling berisik satu ruangan ya. Itu nggak perlu teman Pro 2. Kamu cukup mulai dengan versi yang paling kecil, satu kali menyapa, satu kali bertanya, atau mungkin satu kali upload foto kali ya, atau mungkin satu kali mencoba lagi. Karena biasanya keberanian tuh bukan berarti nggak kerasa malunya, kadang keberanian tuh justru berarti tetap melakukan sesuatu meskipun rasa malu tuh masih ikut duduk di sebelah kita. So, malam hari ini coba pikirin satu hal yang selama ini kamu tahan karena takut dinilai. Besok coba lakuin versi paling kecilnya aja ya. Dan sebelum kita lanjutin lagi teman Pro 2 pembahasan pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request lagunya Treasure yang Dadari. So, without further ado teman Pro 2, langsung enjoy aja pada malam hari ini ya.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro2, tepatnya di 101,6 FM Pro2 Banten, teman terbaik kamu. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita teman Pro2, emang malam hari ini temanya agak provokatif gitu ya, karena gak ada yang peduli sama sekali sama kamu. Tapi maksudnya, bukan berarti lingkungan kamu tuh benar-benar gak peduli ya, maksudnya adalah jangan memberikan porsi perhatian terlalu besar tentunya terhadap kemungkinan penilaian orang lain nih. Misalnya kamu baru belajar nge-gym, ada orang yang mungkin terlihat ngelihat gerakan kamu tuh masih kaku, ada yang mungkin memang lebih jago, tapi setelah beberapa detik orang itu kemungkinan besar kembali fokus ke latihannya sendiri ya teman Pro2. Atau mungkin kamu upload nih karya pertama di Instagram atau di media sosial gitu ya, hasilnya kalau belum bagus ya mungkin ada yang lihat juga, tapi hidup mereka tuh juga tetap berjalan aja ya, mereka tetap makan, tetap kerja, tetap kuliah, tetap tidur, bangun lagi sampai punya masalah sendiri. Ini penting banget teman Pro2, kita tuh nggak menjadikan kemungkinan komentar orang lain sebagai alasan gitu ya untuk tidak berkembang. Karena kalau setiap langkah harus nunggu semua orang setuju, kayaknya hidup bakal kayak rapat organisasi ya, yang nggak akan pernah selesai juga dan bakalan lama juga gitu ya pergerakannya. Semua orang punya pendapat tapi keputusannya nggak pernah jalan. Jadi jangan terlalu takut jadi versi pertama dari diri kamu sendiri. Kamu boleh ngelihat, kamu boleh terlihat kaku atau mungkin kamu boleh kelihatan belum pintar, boleh salah. Yang penting jangan sampai rasa malu membuat kamu tuh gak pernah punya versi kedua, ketiga, atau ke-100 dari diri kamu ya. Bentuk evaluasi dari kamu yang sebelumnya. Dan teman Pro2, sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati request ya dari salah satu pendengar bernama Gera. Di malam hari ini dia pengen request lagunya Penyangkalan dari For Revenge.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi. Bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Yo yo yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan tadi kamu baru aja ditemenin sama satu lagunya One Direction. Kita nostalgia sedikit ya di malam hari dengan judul lagunya Night Change nih pada malam hari ini. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita teman Pro 2 seputar menjadi pemula ya. Emang jadi pemula tuh punya suka dukanya sendiri. Kalau kita bahas sukanya nih teman Pro 2, kamu tentunya punya ruang yang sangat besar untuk berkembang, karena setiap peningkatan kecil tuh kerasa menyenangkan aja gitu ya. Hari pertama lari 5 menit udah ngos-ngosan, beberapa minggu kemudian mungkin udah bisa lebih jauh lagi. Hari pertama mungkin belajar editing masih bingung cari-cari tombol gitu ya, lama-lama tangan udah mulai hafal sendiri. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi dukanya juga ada banget gitu ya. Kamu akan sering merasa tertinggal, ngelihat orang lain udah lebih jago dan bisa bikin minder. Apalagi di era media sosial sekarang, kita gampang sekali gitu ya melihat hasil akhir seseorang tanpa tentunya ngelihat proses panjang di belakangnya. Kita lihat orang tuh udah punya bisnis sementara kita baru belajar jualan, ngelihat orang udah punya karya keren sementara kita baru belajar, ngelihat orang tampil percaya diri gitu ya di depan banyak orang sementara kita masih latihan ngomong di depan kaca. Padahal membandingkan bab pertama tentunya dengan bab ke-10 orang lain, emang sebenarnya enggak pernah adil sih teman Pro 2. Jadi, kalau kamu sedang menjadi pemula, nikmati fase itu ya, karena suatu hari nanti hal yang sekarang bikin kamu malu mungkin justru jadi cerita yang paling kamu banggakan teman Pro 2.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang kita waktunya fun fact di malam hari ini. Nah, ada penelitian yang dipublikasikan melalui Journal of Personality and Social Psychology dan tentunya dirangkum oleh American Psychological Association pada tahun 2026 nih teman Pro 2. Penelitian tersebut melibatkan lebih dari 3.000 partisipan dalam 6 eksperimen untuk melihat bagaimana sih orang menilai seseorang yang melakukan kesalahan kecil di depan umum. Hasilnya menarik banget ya teman Pro 2. Untuk kesalahan kecil yang nggak membahayakan, orang justru cenderung menilai seseorang tuh lebih positif ketika orang tersebut mampu menertawakan kesalahannya sendiri dibandingkan ketika terlihat malu gitu ya. Yang artinya ketika kamu salah menyebut nama, salah langkah, atau mungkin melakukan kesalahan kecil yang harmless gitu ya, reaksi kamu tuh terhadap kesalahan itu sebenarnya bisa mempengaruhi bagaimana orang melihat kamu. Dalam penelitian tersebut, orang yang mampu menertawakan kesalahan kecilnya dinilai lebih hangat, lebih kompeten, dan tentunya juga lebih otentik gitu ya, lebih manusiawi teman Pro 2. Tapi ada catatannya ya, ini berlaku untuk kesalahan kecil yang tentunya tidak merugikan orang lain. Kalau kesalahannya serius atau menyebabkan orang lain terluka, tentu responnya harus berbeda ya. Jadi pesan fun fact pada malam hari ini sederhana banget, kita sering ngerasa malu gitu ya, jauh lebih besar daripada orang lain yang sebenarnya menilai kita. Dan kalau suatu hari kamu melakukan kesalahan kecil teman Pro 2, gak perlu langsung ingin menghilang dari bumi, santai aja, tarik nafas, evaluasi, perbaiki, dan lanjutin hidup lagi aja ya.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar menjadi pemula dan juga pemalu nih. Kali ini kita masuk ke bagian pro kontranya. Gimana sih atau haruskah kita benar-benar just do it nih, punya mindset-mindset seperti ini. Nah, sisi positif dari prinsip-prinsip just do it adalah kita berhenti terlalu lama berada di fase persiapan ya. Karena ada orang yang sebenarnya udah punya rencana, udah punya alat, udah punya tutorialnya bahkan, atau mungkin udah punya playlist motivasi tapi juga belum mulai. Tapi ada di sisi lainnya, just do it itu bukan berarti melakukan semuanya secara asal ya. Kalau misalkan mau memulai berbisnis, tetap perlu belajar dulu. Kalau misalkan mau olahraga, tetap perlu memahami teknik yang aman. Kalau misalkan mau berkonten, tetap perlu memikirkan konsekuensi dari apa yang kita publikasikan. Jadi jangan salah mengartikan keberanian sebagai tindakan tanpa pertimbangan ya teman Pro 2. Prinsip yang lebih sehat adalah mulai kecil, belajar cepat, evaluasi, kemudian perbaiki. Kamu nggak harus menunggu sempurna juga untuk memulai, tapi kamu juga nggak harus menolak belajar hanya karena ingin terlihat berani. Pemula yang bagus itu bukan pemula yang nggak pernah salah ya. Pemula yang bagus adalah pemula yang mau belajar tentunya dari kesalahan dia. Namanya juga pemula ya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar pemula ini teman Pro 2, kali ini Rama mendapati request dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya Hal ya. Ini bandnya Hal, judulnya Terima Kasih Pada Malam Hari Ini. Sama-sama.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
0: Oh boy.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan setelah kurang lebih 1-2 jam membahas seputar menjadi pemula dan pemalu ya teman Pro 2, kali ini Rama bakalan ngasih tips aja kali ya, supaya cara mulai kalau misalkan kamu pemalu nih. Dan kalau kamu ngerasa pemalu dan ingin memulai sesuatu, jangan langsung memaksakan diri melakukan hal yang paling menakutkan ya. Gunakan namanya konsep small exposure teman Pro 2. Mulai dari tantangan kecil yang masih bisa kamu toleransi. Misalnya nih, kamu ingin lebih berani bicara, mulai dengan menyampaikan satu pendapat di grup kecil di pertemanan kamu aja. Atau mungkin kalau ingin membuat konten, mulai dengan membuat satu konten tanpa harus ngejar viral gitu ya. Atau kamu pengen join komunitas, mulai dengan datang dan mengenal satu orang aja teman Pro 2. Kemudian jangan hanya mengukur hasil dari respon orang lain ya, ukur juga nih keberanian kamu sendiri. Jadi jangan langsung tiba-tiba berani aja. Ya kalau misalkan langsung berani sih gak apa-apa ya, itu it's a good thing. Tapi kalau misalkan itu bukan toleransi kamu ya jangan dilakuin ya. Kalau misalkan hari ini berhasil mencoba, itu namanya progres. Besok masih malu tapi tetap mencoba, progres juga. Dan satu lagi, jangan nunggu mood percaya diri nih. Karena rasa percaya diri itu seringkali justru tumbuh setelah kita melakukan sesuatu berkali-kali. Kalau kecemasan atau rasa takut dinilai sampai membuat kamu terus-menerus menghindari aktivitas sosial atau mungkin mengganggu kehidupan sehari-hari, itu udah berbeda dari sekedar pemalu biasa dan tentunya layak dibicarakan dengan profesional ya teman Pro 2. Jadi pilih satu hal kecil pada malam hari ini, besok jangan sempurna, cukup dimulai dulu aja sih.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Dan teman Produa, dari semua pembahasan pada malam hari ini, mungkin ada satu hal yang paling penting kali ya. Kamu gak perlu menunggu menjadi orang yang dipercaya, orang yang percaya diri untuk mungkin mulai hidup seperti orang yang sedang berkembang. Kalau misalkan emang kamu masih pemula, ya pastinya emang akan ada momen-momen canggung gitu ya. Kalau misalkan kamu juga masih pemalu, mungkin tangan kita masih keringet dingin gitu ketika harus mencoba sesuatu. Kalau misalkan emang kamu takut dinilai, mungkin kepala masih sibuk juga gitu ya, memikirkan pendapat orang lain. Tapi jangan sampai semua itu membuat kamu berhenti ya, karena gak ada orang yang langsung menjadi ahli gitu di percobaan pertama, teman Produa. Semua orang yang mungkin sekarang kelihatannya jago di mata kamu itu pernah jadi orang yang bingung juga, orang yang salah juga, orang yang canggung juga, bahkan gak tahu gitu ya harus mulai dari mana. Bedanya mereka memulai. Jadi jangan lupa mulai ya teman Produa, cukup mulai aja. Karena kalau misalkan kamu terus nunggu sampai gak malu, mungkin kamu akan menunggu selamanya gitu ya. Jadi ya, pemula itu bukan berarti lambat, pemula berarti akhirnya kamu memulai. Dan lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya teman Produa yang sudah request dan mendengarkan pada malam hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rrea_produa_banten. Dan Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam ya teman Produa. Tetap jaga diri kamu karena Produa akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye, selamat beristirahat.
1: Nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan rokok dan vaping dari sekarang.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak kepadaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
3: Hai, teman Pro 2 Banten. Aku Syarama.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Publik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 dari Jalan Mingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil anda mendengar kajian ini, anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin

نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun anda di dalam kendaraan bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan. Karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau pikirannya, berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak tempat, tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini. Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan supaya dapat yang anda cari, dapat yang anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, waghashiyatuhumur rahmah. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita

sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila buyatikum, inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti anda bersama-sama di dalam taman-taman surga. Idza ra'aytum riyadul jannati farta'u, qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja, menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang maha raja, yang maha agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan, kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis
Allah subhanahu wa ta'ala, karena malaika hadir di majlis itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis Qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikaku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat, dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini? Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Indonesia berhasil mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP sebanyak 5,2 juta ton tanpa melakukan impor beras. Ketersediaan stok bahan pangan pokok tersebut disiapkan secara matang guna menghadapi ancaman fenomena alam El Nino.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, tim nasional bola voli putri Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand setelah kalah 0-3 pada laga Pool B fase pendahuluan AFC Women's Continental 2026, dan Indonesia akan berhadapan dengan tim Australia pada Rabu 26 Agustus pukul 14.00 waktu Indonesia Barat.
0: Info Pro 2.
1: Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, penyanyi Jennie dari grup K-pop Blackpink akan merilis album mini baru bertajuk Fallen Angel. Jennie akan merilis album Fallen Angel secara digital pada Kamis 27 Agustus jam 1 waktu Korea Selatan sebelum merilis album fisik.

0: sekian Info Pro 2 pagi ini. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

Sesuatu kemana Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 di hari apa ini? Selasa ya, udah tanggal 25 Agustus 2026 teman Pro 2. Di pagi hari ini aku Sarah Ganevi bakal jadi teman terbaik kamu yang bakal nemenin kamu beraktivitas hari ini teman Pro 2. Yang ya banyak banget nih info-info yang bakal aku update ke kamu. Banyak juga lagu-lagu yang bakal aku puterin untuk kamu teman Pro 2 dari musisi Indonesia dan juga mancanegaranya, untuk nemenin kamu beraktivitas.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

Sosok kamu nomor 2 Benten, teman terbaik kamu. Nomor 2, sekarang aku mau spill perkiraan cuaca di hari ini ya, untuk hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 di pagi hari ini dari BMKG sendiri bakal diperkirakan cerah hingga cerah berawan, teman nomor 2. Jadi kayaknya cocok untuk kamu yang mungkin hari ini libur mau cari makanan keluar, cari sarapan keluar, boleh banget. Yang mau olahraga juga bisa, teman nomor 2. Masuk ke siang yang hari ini masih sama, cerah berawan teman pro 2 hingga berawan. Terus malam hari dan dini hari dari Provinsi Banten sendiri, dari BMKG, nanti diperkirakan bakal berawan teman pro 2. Dan BMKG juga ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak teman pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya. Jadi kayaknya aman ya, gak ada potensi hujan yang bakal turun di hari ini. Tapi kamu ya sesekali cek-cek update dari BMKG juga teman-teman pro 2. Dan jangan lupa walaupun gak ada potensi hujan, tetap minum vitamin ya teman-teman pro 2, biar badan kamu selalu tetap fit.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

di tanggal merah, terus juga cuaca cerah, enak banget kalau emang untuk olahraga atau berdua. Kalau kamu mungkin udah ngerasa aduh udah lama banget gue gak olahraga gitu ya, dan olahraga ringan kayak jalan itu juga bisa atau berdua, atau mungkin kalau kamu yang lagi suka lari gitu ya, itu juga bisa kamu lakuin di pagi hari ini atau berdua. Dan ngomongin tentang lari nih, kalau kamu bulan depan gak ada kegiatan atau masih bingung gitu kan ya, ada yang seru apa nanti di bulan depan, apakah ada fun run segala macam, ada teman-teman Pro 2. Jadi nanti bulan depan di tanggal 6 September 2026 itu bakal ada fun run lelarian 3 teman-teman Pro 2 yang ada di RRI Banten, dan pendaftarannya masih dibuka nih ya. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan bisa banget langsung aja buka Instagramnya Prodeo FM Banten atau Instagramnya RRI Banten di ppid.rribanten. Di situ nanti kamu bisa nemu postingannya, bisa nemu barcode-nya yang bisa kamu scan, dan akhirnya nanti kamu bisa daftar untuk ikut lelarian 3 teman-teman Pro 2. Dan di sini nggak cuma ada fun run aja, karena nanti di sini ada bakal banyak keseruan-keseruan lainnya. Ada door prize yang bisa kamu dapetin kalau kamu beruntung teman-teman Pro 2, terus juga ada kegiatan-kegiatan lainnya kayak pentas seni, terus juga peduli sesama, ini pemeriksaan kesehatan gratis ya, terus juga pemeriksaan mata gratis dan juga donor darah. Selain ada pentas seni dan juga peduli sesama, ada juga bazar UMKM. Jadi ini kayak bakal seru banget teman-teman Pro 2. Jadi sayang banget kalau kamu gak ikutan, dan yang paling penting ini gratis ya teman-teman Pro 2. Jadi kamu gak dipungut biaya kalau mau ikut lelarian 3. Kapan lagi kamu ikut fun run gratis, terus kamu bisa kesempatan dapat door prize juga, dan bisa ikut keseruan-keseruan lainnya nanti di lelarian 3. Jadi yang pengen daftar, yang belum daftar langsung aja buka Instagramnya Pro 2 dan juga RRI Banten untuk scan barcode-nya terus daftar teman-teman Pro 2.